sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini di hari Selasa 18 Agustus 2026 ya, setelah kita liburan panjang kemarin ya, dengan segala aktivitas menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, lomba-lomba, upacara segala macam ya. Back to reality, kembali beraktivitas seperti biasa, kerja seperti biasa, sekolah, ngampus seperti biasa juga nih ya. Dan seperti biasa juga kalau di jam 7 pagi dengerin suara aku akan ngembul ya, siaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan selain kamu bisa dengerin di radio konvensional di frekuensi 95,1 FM, boleh juga nih live streaming ya. Bisa di suaranetwork.com/livestreaming, jadi bisa dengerin Isuara dimanapun, kapanpun, dan juga bisa dengerin Isuara manapun juga ya. Oke. Aku juga lagi live TikTok nih sahabat suara, boleh kalau mau nongol-nongol, tapi di akun pribadi aku ya. Tapi jangan aneh-aneh, kalau mau curhat cerita, ayo boleh-boleh juga sahabat suara ya. Anyway, gimana dengan istirahat kamu kemarin setelah aktivitas yang banyak banget? Jujur nih sahabat suara, aku semalam jam 9:30 lewat udah tidur. Biasa kan tidurnya jam 11 ya, 11:30 lah maksimal sahabat suara. Tiba-tiba 9:30 malam udah keliep tuh aku ya. Dan bangun cukup seger gitu kan, karena emang jujur capek banget. Dan kemarin semalam pun ya, lebih tepatnya itu aku pas nyampe rumah kayak anget gitu loh badan. Mungkin karena dari ruangan dingin, kan kemarin syuting ya sore ya, jadi dari ruangan dingin terus keluar panas segala macam, jadi ada pergantian suhu. Pas nyampe rumah kayak anget mau ngedrop, terus langsung otak mikir kayak, wah ini harus siap-siap nih ya, kalau sampai ngedrop waduh kacau nih ya. Tapi alhamdulillah ternyata seger-seger aja nih pagi hari ini ya. Ya pokoknya jaga kesehatan lah sahabat suara, kita tahu cuaca Palembang juga lagi not good, belum lagi juga kabut asap gitu. Jadi pokoknya gak akan bosan-bosannya buat ngingetin kamu selalu jaga kesehatannya. Plus yang lagi berkendara juga hati-hati ya, bawa kendaranya fokus-fokus aja ya. Kalau misalnya hari ini masih libur, ya terserah sih ya, gak apa-apa gitu. Karena aku lihat ada yang jualannya masih libur juga hari ini ya. Oke, yaudah deh kalau gitu sahabat suara, aku menang aktivitas kamu pagi hari ini. Ya, yang lagi berkendara juga, pokoknya aku temenin deh siaran di pagi hari ini ya. Dan langsung aku buka dengan 3 lagu yang insya Allah bisa bikin nyanyi di perjalanan. Dan aku puterin lagu Indonesia tahun

suara ada Indra Bekti dan juga Devik ya dengan kok gitu sih. Ini lagu ikonik banget di eranya Sobat Suara sampai dengan sekarang juga ya. Lanjut.

Ada Sherina dengan Gerege Tanis Sahabat Suara di tahun 2009. Nah, ini kadang-kadang kalau misalnya kita suka atau naksir sama seseorang, kadang-kadang suka geregetan sendiri ya. Gemes gitu, mau gimana nih gitu ya. Oke, lanjut lagi.

0: Ada Ungu dengan Saat Indah Bersamamu 2007 nih sahabat suara. Dan ini di waktu itu jadi iklan permen ini ya. Iya, jadi nostalgia aja ya. Oke, kalau gitu langsung secara full aku puterin. Ini dia ada Indra Bekti, Dewik dengan Kok Gitu Sih. Kemudian juga Sherina, Gregetan, dan Ungu Saat Indah Bersamamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: YouTube Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Isu Palembang Suara Warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku Warga Mul siaran di Suara Seru dan baru aja mulai udah dibuka dengan tiga lagu ya Indonesia tahun 2000-an. Ada Endra Bekti dan juga Dewik dengan Kogito Sih, kemudian juga Sherina Gregetan dan barusan kamu dengerin Ungu Saat Indah Bersamamu. Astagfirullah. Tiba-tiba dengerin Ungu Saat Indah Bersamamu jadi flashback tahun 2007 ya, kelas 2 SMA akunya sahabat suara. Astagfirullahaladzim, jadi flashback aja gitu ya. Tiba-tiba teringat aja zaman-zaman itu ya. Oke. Jadi sekali lagi boleh kalau mau nongol-nongol di TikTok aku ya, di akun TikTok pribadi aku sahabat suara, kamu nyapa ada titik ya. Requestnya ditunggu aja ya. Ada Maman Racing, ada Abdul, ada Sopian, ada aku PNRM yang request Cegil, Nabila Takia juga abis ini ditunggu aja ya. Ada Tongko Online juga. Ya, terus ada Masya and the Bear. Kalau jadi punya radio tapi suaranya nggak enak didengar, bisa nggak ya? Bisa lah, kenapa nggak bisa? Kalau semua orang tuh bisa jadi punya radio ya. Cuma kalau emang suara kamu nggak enak, jangan jadi penyanyi. Jangan ya. Nggak. Bisa, semuanya bisa kok ya, gitu ya. Jadi dicoba aja kalau emang pengen jadi penyiar radio ya. Oke. Sahabat suara, gimana kemarin-kemarin ya hektiknya kamu yang ikut memeriahkan 17 Agustus ya. Cuma aku pengen sedikit cerita nih sahabat suara, ketika aku balik dari radio ya. Jadi pas aku balik dari radio mau ke studio Pak TV nih ya. Nah, kemarin sempat ada isu-isu katanya pas kau pacara bakal ada sweeping atau kayak tawuran gitu sama anak-anak sekolahan gitu kan ya. Tapi ternyata alhamdulillah gak terjadi dan sudah diantisipasi sama kepolisian juga. Tetapi ini kemarin ya, ini bener aku lihat sahabat suara. Mungkin kamu bisa lihat juga di berita-berita Instagram di Palembang ya. Jadi kemarin pas aku tepatnya di lampu merah mana ya? Oh, lampu merah Palembang Indah Mall ya. Jadi aku stop situ tuh, mau nyari-nyari makanan lah, karena mau balik bentar ke rumah gitu. Karena ada ada anak adik aku sahabat suara. Jadi pengen mampir bentar gitu kan, tapi mau beli makanan dulu ceritanya. Jadi pas di lampu merah PIM berhenti, ada rombongan konvoy pelajar-pelajar, sumpah. Cuma mereka enggak pakai baju SMA, mereka pakai baju hoodie, ada yang pakai baju batik gitu ya. Dan yang kerennya adalah, keren sih menurut aku ya, si pengen kelihatan keren ya, belum kecelakaan ya, enggak pakai helm semua demi apapun. Ya, jadi mereka konvoy ramean nih, anak-anak sekolah nih ya, anak pelajar ramean enggak pakai helm ya, terus bawa bendera merah putih. Oh, modusnya begitu ya. Jadi mereka pas aku ke kanan, mereka di lampu merah yang arah Pasar 26 Ilir, sahabat suara. Sumpah aku cuma bisa geleng-geleng kepala doang lihat begituan ya. Udah nih, aku muter-muter juga, terus akhirnya aku ada di lampu merah. Pokoknya muter-muter aku nyampe lah di lampu merah Arifai, mau ke arah gubernur nih sahabat suara. Kayak gitu kan ya. Nah, mereka ketemu lagi nih, aku ketemu lagi sama konvoy-konvoy ini sahabat suara, tapi mereka dari radial, mau sama ke arah gubernur juga kayak gitu. Terus pas mereka lewat, wung gitu kan, wah si paling keren, si paling hebat, rame-rame ya, bawa bendera merah putih, nggak pakai helm, waduh. Cuma ada satu pertanyaan aku, kenapa nggak ada polisian ya sayangnya ya? Mungkin karena fokusnya di upacara bendera kali ya, karena itu sekali lagi di kemarin sahabat suara kan terfokusnya di beberapa titik ya, karena baik lagi ya ada upacara bendera juga gitu kan ya, baik itu di manapun lah kayak gitu. Dan merasakan sih, jujur merasakan sahabat suara ya. Terus akhirnya di update nih, aku sempat lihat di Instagram, aku lupa lagi. Pokoknya Instagram salah satu media lah ya. Jadi di update dan katanya diduga membawa Senpi, si pelajar-pelajar ini, yang konvoy-konvoy ini sahabat suara ya. Terus di komen sama akun Instagram si salah satu peserta konvoynya gitu ya. Katanya kami konvoy ini bukan mau sweeping, mau apa, dan kami tidak ada yang membawa senpi inti gitu ya. Terus komennya pada lucu-lucu semua, pada ngatain lah sahabat suara, kan untuk apa sebenarnya kan ya. Nah itu, nah tadi pagi ya, ini juga sama sih ya, tadi pagi sahabat suara, maaf ya kalau kamu mungkin bosan mendengarkan aku berkeluh kesah soal tawuran-tawuran, baik itu pelajar atau juga mungkin non-pelajar ya. Aku gak tahu non-pelajar ini maksudnya kayak gimana, intinya orang-orang luar lah ya. Tadi pagi tetap titik yang sama di lampu merah PIM itu masih tuh batu-batuan segala macam. Padahal satu hari dua hari yang lalu masih sama juga tuh. Tadi pagi pas aku lewat situ banyak batu-batuan, pecah-pecahan batu segala macam. Nah, maksudnya kenapa nih berkali-kali terjadi again and again gitu kan? Apakah nggak ditindak atau gimana nih? Nah, ini yang bikin kadang-kadang bikin suka bikin bete sih sahabat suara ya. Kita kepengen kita ini benar-benar aman, tentram, yang nggak ada gangguan segala macam, kemana-mana juga enak, nggak ada rasa khawatir gitu kan ya. Jadi mohon untuk kepolisian ya langsung ditingkap aja lah ya. Walaupun emang nggak dipungkiri himbauan sudah dilakukan, tindakan pencegahan juga sudah dilakukan, tapi balik lagi, kadang-kadang si paling hebat mau dikatain keren, padahal ramean, tidiliran by one takut, beraninya bawa senjata, ya kan, tangkep polisi, oh gemetar, badan nangis, ya, kadang-kadang suka bete juga sahabat suara, itu kan merasakan ya, jujur ya. Jadi orang tuh nggak nyaman buat beraktivitas buat di jalanan juga gitu ya. Hah, dada aja nih. Nah mungkin buat orang tua lagi dengerin juga nih. Aku sering juga dibuat ngomongin orang tua ya. Mohon dipantau juga anak-anaknya ya. Karena kita tahu era sekarang udah era edan ya. Benar-benar yang, aduh, nggak paham lagi aku dengan era zaman sekarang ya. Jadi mesti dikontrol banget ya. Jadi dan juga jangan terkecoh dengan alasan dari anaknya ya, misalnya alasan mau ke situ ada ini, jangan terlalu dipercaya banget ya, karena bisa jadi bohong segala macam ya. Karena kita tuh ya nggak sih, karena kita pun juga yang udah nggak muda lagi pernah kayak gitu ya nggak sih dulu, ngakunya mau belajar kelompok, nggak taunya nongkrong ke mall ya kan, jual nama teman ya kan. Misalnya mau misalnya nih ya, ini misalnya sahabat suara mau pergi sama gebetan. Ya kan, tapi jual teman. Ya aku mau pergi sama itu mah, kalau mama enggak percaya hubungilah si itu ya kan. Tuh teman udah di briefing tuh ya. Woi, kayak kalau ditelepon mak aku, omongin main ini ya. Ya. Oh iya oke. Nah, jadi masalah adalah kalau enggak di briefing temannya. Udah tuh keceplos semua gitu kayaknya. Iya. Jadi itu sih ya, apa namanya, salah satu strateginya gitu ya. Kalau lu pasang GPS tuh. Mohon maaf. Kenapa ya anaknya atau adik kita harus dipasang GPS? Emang mobil rental ya, mau tahu di mana aja.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Isuara.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang sepertinya disuruh emak-bak ya untuk mencari internet di rumah yang oke ya, yang ngebut terus juga stabil dan harga yang hemat juga, ya udah ini aja sahabat suara ya, dengerin informasinya. Jadi kalau mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat, ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya itu mulai dari Rp375.000 buat kamu lebih hemat sampai dengan Rp199.000. Jadi nggak usah capek-capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome, kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang nggak buat kantong jebol. Dan selain itu, kamu juga bisa dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, Viu, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh Wi-Fi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grapari, atau bisa cek informasinya lebih lengkap ya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Assalamualaikum emang suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Sero. Sahabat suara, kamu nonton gak sih kemarin di televisi ya, soal upacara bendera nih ya, yang sampai sekarang masih jadi perbincangan-perbincangan netizen ya. Mulai dari ada pas lagi baca doa lah ya, ada yang macam-macam lah gitu ya, mulai dari prosesinya lah, ketika ada nyanyi lah, segala macam, banyak ya sahabat suara ya, bukan lebih begitu ya. Tapi emang aku salut adalah ternyata kan untuk penonton atau ikutan upacara bendera di istana kan Jakarta juga ternyata banyak yang mengantre dari subuh malahan sahabat suara ya, aku lihat-lihat informasinya ada yang ngewar tiket juga ya, udah kayak nonton konser K-pop ya. Terus juga ya keseruan-keseruannya lah ya, termasuk juga ternyata ada yang ya pokoknya macam-macam lah ya, karena biasa cuma lihat di TV doang sahabat suara, dan akhirnya bisa ikut upacara di Istana Jakarta gitu kan ya. Nah, salah satu yang lagi rame dibahas di medsos juga terkait soal upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Jakarta yaitu adalah soal goodie bag-nya. Jadi ya sahabat suara, ternyata kalau kamu yang ikutan upacara di sana itu akan mendapatkan goodie bag. Tapi sebelum itu aku juga sempat lihat ada video di mana banyak warga yang rebutan kaos ya. Kaos 17-an ya. Di mana juga yang bisa dibilang pada rebutan semua deh gitu ya. Walaupun kita coba bilangnya itu cuma kaos doang gitu kan ya. Nah, kita spill yuk ya, kita cari tahu kira-kira di goodie bag apa sih yang didapetin ya selama upacara kemarin di Istana Jakarta. Ini kalau aku dapetin informasi dari fifa.co.id, ini aku spill beberapa nih sahabat suara ya. Ini ada isi goodie bag yang didapetin. Yang pertama adalah tas merah putih bergambar Garuda. Jadi goodie bag ini pakai warna merah putih ya, yang udah identik dengan bendera Indonesia, ada lambang Garuda Pancasila juga yang ada di tasnya gitu ya, atau kayak di di tas lah, ini bener sahabat suara ya. Jadi kalau aku lihat ada warna putih dominan, di talinya warna merah, dan ada logo Garuda Pancasilanya di situ ya. Kemudian juga ada topi dan ada logo Garuda Pancasilanya di situ ya.

0: ngelap keringat ya, tuh ngelingat nggak apa ngeringin badan juga gitu ya. Dapat payung sahabat suara, terus juga dapat tali, karet dan kantong ya. Dan yang menarik adalah dapat kelereng nih sahabat suara. Ada dapat kelereng dan kantongnya juga ya. Okay, karena kalau aku baca-baca di sini tali karet dan kantong, kelereng dan kantong juga itu adalah ada unsur berkaitan dengan permainan tradisional kayak gitu. Jadi memang walaupun kelihatan sederhana, ini kembali mengenalkan atau mengingat kembali ke masa lalu ya, yang apa ya, kita ingatnya ini adalah salah satu tradisi dan budaya permainan masyarakat di Indonesia ya. Dapat kipas anyaman juga, isi goodie bagnya. Terus yang terakhir adalah dapat buku ya. Dan itu dia isi-isi goodie bag yang didapetin di upacara bendera kemarin di Istana Jakarta nih sahabat suara ya, kayak gitu. Menarik ya isi goodie bagnya ya, sebanyak itu, dan ternyata ada beberapa filosofinya juga kenapa dikasih goodie bag yang seperti itu sahabat suara ya. Yang dapat disimpan ya, jangan dijual. Nanti tiba-tiba ada di e-commerce gitu dijual.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutar pilihanmu di SMS.
2: Oh, untuk ini sepenuh hatiku.
0: Iswara.
2: Sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang mau belanja, ya udah belanja di Alfamidi aja. Kenapa? Karena di sini juga bisa dapat

0: dapetin banyak promo dan bisa juga tebus terus murahnya. Nah, untuk tebus terus murahnya periode 16 sampai 31 Agustus ini menarik banget ya. Hanya dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 3 pcs Fancy Grape Jeruk Lemon Tap 2x500mg dengan varian yang sama. Ada 2 pcs Cleo Eco Chef Water Bottle 1500ml. Atau 1 pcs Sosro Teh Botol Original TP 1 liter. 1 pcs Antangin Ginger Mint Sachet 15ml. Atau 1 pcs Sedap Bumbu Pelezat Sapi Ayam 250g. 1 pcs Kitela Keripik Sengkong 60g Molvarian. Dan juga ada nih ya, 1 pcs Sosro Teh Celup 30x2g. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 kau bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Ada 1 pcs Yupi Gummy Baby Bears Strawberry Kiss 110g. Atau 2 pcs Simba Choco Chip Susu Coklat Putih Strawberry Cup 34g dengan varian yang sama. Atau 1 pcs Promina Pasta Mac Cheese 70g. Creamy Cheese Spaghetti Bolognese Box 60g. Dan produk non-food ada 1 pcs Alpha Midi Facial Tissue 220 ply. Dan kau bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 pcs Biscuit Cheese Coklat Vanilla 96g, Oat Gandum Kurma 108g dengan varian sama. 1 pcs Good Day Latte Original Butterscotch 10x22g. 1 pcs 2 blibis saus cabe, saus cabe ekstra lada botol 235ml. Atau 1 pcs ABC kecap manis refill 685g. Ada juga nih produk non-food, yaitu 1 pcs Rinso Liquid Detergen 700 atau 510 plus 190ml all varian. Dan belanja makin untung di Alfamidi. Belanja minimal Rp100.000 bisa juga tebus 1 piece Champ Chicken Nugget Crunchy 450g cuma Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk. Jadi hemat banget pastinya di Alfamidi. Jadi aku ajak kamu buat belanja di Alfamidi sekalian berburu produk hemat di tebus terus murahnya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Sahabat suara, salah satu pemain bola yang aku yakin siapa sih yang nggak tahu sama dia ini ya, Cristiano Ronaldo ya, yang memang dimasuk musim-musim penghujung karirnya ya, setelah kemarin gagal di Piala Dunia 2026. Kemarin juga Ronaldo setelah itu melangsungkan pernikahan ya sama Georgina juga, dan yang bikin salut adalah Ronaldo mengadakan pernikahan yang gak gede-gedean, sahabat suara, padahal status dia nih ya sebagai miliuner ya kayaknya ya. Mohon maaf, mobil-mobil mewah dia aja itu dibilang mainan sama dia, sahabat suara ya. Jadi Ronaldo melangsungkan pernikahannya dengan cara sederhana, bahkan cuma di rumah doang ya, ngundang penghulu udah tuh gitu doang, sahabat suara ya. Keren Ronaldo. Yalah kata Georgina, untuk apa nyemera mewah-mewah ya? Udah bosen yang mewah-mewah ya enggak sih? Nah, jadi sahabat suara, ada kabar yang cukup mengagetkan. Jujur aku aja, aku sampai detik ini pun berpikir ya, ketika seandainya nih ya sahabat suara, Ronaldo dan Messi itu udah gak ada lagi, maksudnya udah pensiun, kayak, aduh, siapa nih gitu yang bisa diharapkan untuk menjadi kompetitor yang beginian nih sahabat suara, siapa? Kayaknya Mbappe, Haaland pun juga menurut aku kayak gak terlalu aja sih ya sahabat suara. Kayak belum bisa menyentuh levelnya mereka berdua ini ya, Ronaldo dan juga Messi gitu ya. Nah jadi sahabat suara, ini aku baca di idntimes.com. Jadi Ronaldo ini kabarnya ya, informasinya itu adalah mengisyaratkan kalau musim 2026-2027, berarti musim depan ya, itu adalah musim terakhirnya sebagai pesepak bola profesional. Dan kalau aku baca-baca katanya dia mau main padel nih sahabat suara. Ada-ada aja ya. Nah tapi kalau di sini aku baca juga, Ronaldo udah mencoba atau sedang mempersiapkan pengen meninggalkan warisan yang spektakuler katanya begitu. Apaan tuh ya? Jadi memang Ronaldo sudah mempersiapkan beragam rencana seiring keputusannya untuk pensiun di akhir musim nanti ya, di musim depan ya. Tapi memang belum ada rencana pasti yang bakal dijalani untuk mengisi waktu. Mohon maaf Bang Dodo pensiun aja, tuh duit gak habis-habisnya, mohon maaf nih. Kayak gitu, karena Bang Dodo mengakui kalau memang ketika dia meninggalkan sepak bola, ada lubang gede yang harus diisi sahabat suara, kayak gitu ya. Dan makanya walaupun memang banyak aktivitas yang pengen dijalani, katanya sih tadi Ronaldo pengen coba main padel, katanya gitu sahabat suara ya. Ke Palembang aja Bang Dodo, banyak di lapangan padel ini. Sambil nongkrong bisa juga tuh ya. Dan selain itu juga katanya Bang Dodo juga bakal lebih banyak liburan sama keluarga. Yes, pengen lebih banyak quality time lah gitu ya. Karena juga kata Ronaldo dia sudah, karena gini, Ronaldo udah menikmati, harusnya menikmati apa yang sudah didapatkan. Bahkan kurang lebih sekitar selama dia berkarir udah banyak pengorbanan gitu sahabat suara. Jadi kayak pengen me time aja gitu ya. Pengen living slow lah gitu ya, pengen menikmati hidup sahabat suara kayak gitu ya. Serius nih, ini udah ada wacana nih, gak tau Messi ya sahabat suara. Kalau Messi itu kalau gak salah pasca meninggalnya ayahnya, itu kabarnya Messi juga sudah memikirkan untuk pensiun juga nih sahabat suara. Sekali lagi jujur aku gak kepikiran nih ketika Ronaldo dan Messi udah pensiun. Dan kayaknya bakal sedih deh. Jujur ini bakal sedih banget sahabat suara ya. Karena kita tahu rivalitas mereka berdua ini gak selesai-selesai ya. Dan gak dipungkiri juga mereka juga punya prestasi masing-masing ya. Dan punya skill juga yang di atas rata-rata gitu kan. Jadi kalau gak ada lagi mereka berdua tuh kayak bingung aja gitu sahabat suara ya. Kayak aduh mau siapa nih pemain penerus mereka ini gitu ya. Yalah mau gimana lagi sahabat suara, karena gak dipungkiri juga setiap orang tuh akan ada masanya. Dan mungkin ini masa terakhir dari Messi dan juga Ronaldo kayak gitu sahabat suara. Bukan cuma Bang Dodo sih ya, Messi juga. Kayak aku juga akan memikirkan untuk pensiun siaran nih sahabat suara. Cuma pensiun siaran bukan kayak Bang Dodo. Kalau Bang Dodo kan dia pensiun bola pengen liburan sama keluarganya. Nah kalau aku pensiun siaran cari kerjaan lain. Biar biar asap dapur tetap ngepul terus.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, belanja di Alfamidi dan kamu bisa tebus terus murahnya. Periode 16 sampai 31 Agustus ini menarik banget. Kan belanja Rp50.000 bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 3 peaches spicy grape jeruk lemon tap 2x500 mg dengan varian yang sama, 2 peaches Cleo Eco Shape water bottle 1500 ml atau 1 peaches Soso Trash bottle original TP 1 liter, 1 piece Antangin Ginger Mint Chasset 15 ml atau 1 piece Sedap Bumbu Pelezat Sapi Ayam 250 gram, 1 piece Kitela Keripik Singkong 60 gram all varian, dan juga ada 1 piece Soso Teh Celup 30x2 gram. Lalu dengan membelanja Rp75.000 bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 1 piece ya Yupi Gummy Baby Bears Strawberry Kiss 110 gram atau 2 peaches Simba Choco Chip Susu Coklat Putih Strawberry Cup 34 gram dengan varian yang sama, atau 1 piece Promina Pasta Mac Cheese 70 gram Creamy Chicken Spaghetti Bolognese Box 60 gram dan produk non-food ada 1 piece Alfamidi Facial Tissue 20 20 ply dan kau bisa pilih 2 produk. Ada juga dengan belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 peaches Biscuit Cheese Coklat Vanilla 96 gram Oat Gandum Kurma 108 gram dengan varian sama, 1 piece Good Day Latte Original Butterscotch 10x22 gram, 1 piece 2 Blibis Saus Cabe Saus Cabe Extra ada botol 235 ml atau 1 piece ABC Kecap Manis Refill 685 gram. Ada juga nih produk non-food, itu 1 piece Rinso Liquid Detergent 700 gram atau 510 plus 190 ml all varian. Dan belanja makin untung di Alfamidi, belanja minimal Rp100.000 bisa tebus murah 1 piece Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget pastinya di Alfamidi, jadi ayo belanja sekian berburu produk hemat di tebus terus murahnya. Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang lagi mencari tiket buat liburan atau business trip, coba cek dulu CityLink ya, karena sekarang lagi ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting adalah lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Caranya itu mudah banget. Waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promo ini berlaku sampai dengan 23 November 2026. Ya, sekali lagi promonya berlaku sampai dengan 23 November 2026. Jadi jangan sampai terlewatkan. Oh iya, sebelum beli tiket, diingatkan juga pastiin kamu udah login sebagai Link Miles member. Dan kau bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan juga makin untung pastinya. Jadi ayo langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Dan untuk informasi promo lainnya, ya jangan lupa buat follow dan cek di Instagram @citylink.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngumpul siaran di Swasro. Aku mau nyapa dulu yang udah nongol di TikTok aku tadi. Ini ngomongnya aku kenapa belibet ya, mohon maaf ya. Ini ada Karolin, terus katanya kakak apa kabar? Iya, ini Karolin ini kerja di salah satu rumah sakit ya. Ada Alia Yusuf, ada Moel, tadi requestnya udah diputerin ya. Nindi Citan cuma satu, ada Prisal Nasidato, ada... Oh, Prisal requestnya perunggu ya. Oke, ditunggu aja katanya buat pendengar yang lagi macet-macetan. Bang Roy, ada Pak Wi ya. Iya. Terus juga ada... Ya, terima kasih buat yang udah nongol-nongol di TikTok aku, sahabat suara ya. Oke. Nah, kita tahu sahabat suara kalau di 17 Agustus ya, itu Palembang ya ada yang spesial yaitu adalah ya udah jelas Tolo Abang ya kan, ada Tolo Okan segala macam gitu ya. Jadi pokoknya selama Agustus ini ya, bulan kemerdekaan, kalau di Palembang itu pasti dimeriahkan dengan selain pernah menik merah putih ya, tapi juga banyak warga, baik itu warga Palembang atau juga luar Palembang, yang berburu makanan dan mainan tradisional yang identik dengan perayaan 17 Agustus di kota Palembang gitu ya. Jadi banyak nih, ada Telur Abang ya. Telur Abang ini adalah telur rebus yang dikasih warna merah yang biasanya dijual sama kapal-kapalan ya sahabat suara, yang bahan kapal-kapalannya ini terbuat dari gabus atau kardus yang dihias dengan warna-warni juga gitu ya. Biasanya sih dominan ada warna kuning, nanti ada warna apa misalnya gitu kan ya. Dan bukan cuma Telur Abang sahabat suara, banyak juga makanan lain yang sebenarnya ada sih di luar 17-an tuh ada, atau di bulan Agustus, di luar Agustus ada, cuma memang identiknya itu pasti nongol semua itu di 17 Agustus ya, atau di bulan Agustus ya. Ada telo ukan. Telo ukan ya, bukan telo okan ya. Telo ukan ya. Terus ada telo pindang sampai ketan jepit ya, yang menjadi bagian dari tradisi kuliner masyarakat Palembang ketika bulan Agustus atau momentum kemerdekaan ya. Ini kalau apa namanya, aku baca-baca nih di detik.com nih sahabat suara. Jadi di sini penjualan produk-produk tadi atau yang tadi khas di Palembang sebenarnya sudah rame di awal Agustus ya. Tapi emang kalau deket-deket hari kemerdekaan biasanya udah pada rame nih sahabat suara ya. Ternyata memang kalau aku baca di sini, pedagang ini sekarang bentuknya udah macam-macam ya, yang buat telur abang tadi. Ada yang bentuk kapal-kapalan, ada yang bentuk kapal layar ya, ada yang bentuk kapal laut, ada yang bentuk kapal terbang sahabat suara ya. Pokoknya dihiasi warna merah dan juga warna lainnya. Nah, kalau di sini ternyata aku baca harganya sekarang udah variasi itu sekitar range-nya ya, sekitar 30 sampai 60 ribu rupiah tergantung ukuran dan tingkat kerumitan pembuatannya kayak gitu ya. Dan ternyata, nah ini aku baca juga nih sahabat suara, di sini diwawancarai sama pedagangnya, ternyata untuk membuat apa namanya telur abang ini itu nggak bisa dadakan sahabat suara. Ternyata mereka, ini cerita ya, itu adalah kerangkanya itu, kerangka si telur abang ini, kapal-kapalan ini udah dibuat tahu memoto kapan itu, bulan Mei kemarin. Oh, Mei buat rangkanya, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke, berarti 3-4 bulan nih sahabat suara ya. Itu rangkanya doang tuh, berarti buat rangkanya bulan Mei. Oh, butuh proses ternyata sahabat suara ya. Nah, masuk di bulan Juli baru proses pembuatan merangkai bagian-bagian kapal sampai siap dijual di Agustus. Nah, itu. Jadi buat kami belum tahu, aku juga belum tahu nih ya. Kalau ternyata kapal-kapalan telur abang itu rangkanya itu dibuat bulan Mei. Di bulan Juli baru disusun segala macam sampai Agustus siap dijual. Oke. Bahan bakunya itu adalah gabus dan kardus sahabat suara ya. Dan apa namanya, ya macam-macam lah gitu ya, dengan bentuk kreativitasnya ya. Kalau di sini untuk telur ukan sama telur pindang itu harganya dijual 5.000 ya. 5.000 per butir ya. Dan ternyata banyak sekali lagi warga Palembang dan juga di luar Palembang yang mencari ya ini tradisi 17-an di ala-ala kota Palembang. Ih, keren. Ternyata kota Palembang sebanyak itu ya. 17-an aja ada cerita tersendiri gitu loh sahabat suara ya. Ada yang udah beli telur abang atau telur ukan tadi ya? Kalau aku jujur belum semua nih sahabat suara. Telur abang aja, kapal-kapal aja udah kayaknya udah lama deh beli itu waktu masih kecil, waktu masih bocil gitu ya. Kalau telur ukan ini jadi masalah nih, karena aku belum pernah
sedikit pun makan telur ukan tuh kayak gimana rasanya gitu. Nanti lah coba deh. Nanti kalau lewat aku akan mencoba seperti apa rasanya tuh Sobat Suara. Karena penasaran banget, jujur ya. Jujur penasaran banget sih. Kayak gimana rasanya gitu ya. Untuk si telur ukan nih. Cuma aku takutnya gini. Ketika aku mulai lihat telur abang juga takutnya nanti hasrat pengen beli juga. Ketika aku mulai lihat telur abang juga takutnya nanti hasrat pengen beli juga gitu kan. Karena kan waktu masih kecil kan kita dibeliin ya. Kadang

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, terima kasih udah dengerin ya suara seru buat hari ini ya, dan selamat menunjukkan aktivitas. Aku akan ngemulai selesai siaran, udah jam 9 lewat 10 menit malahan ya. Kebablasan akunya, sahabat suara ya. Jangan lupa nanti jam 11 dengerin Nongkrong Bareng Isuara Jakarta, bareng Isuara lainnya juga si Indonesia, dan boleh follow media sosial Isuara, dan boleh live streaming di isuaranetwork.com/livestreaming. Dan nanti abis ini kamu bisa dengerin Isuara Jakarta, ada Nikta Gina sama Kinos ya kayaknya ya. Kayaknya ya sahabat suara ya. Gak tau juga nih, karena kalau tanggal merah biasanya mereka libur kan, dimana libur nih, nah kayaknya hari ini normal-normal aja ya sahabat suara ya. Yaudah deh, aku pamit ya, dengerin tuh si Suara Palembang, suara warga Indonesia, dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
1: Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, di zaman kayak sekarang ini, in this economy ya.
1: In this economy, yes.
0: Yes, teknologi sudah berkembang sangat cepat. Sampai bisnis digital pun menjadi daya tarik setiap kalangan.
1: Lah itu.
0: Betul, karena selain keuntungannya yang besar, operasionalnya juga sangat praktis. Setuju ya?
1: Betul.
0: Dan saat ini hampir semua usaha menggunakan yang namanya teknologi digital. Mulai dari kuliner, jasa, dan masih banyak lagi seperti di industri transportasi juga. Nah, maka dari itu hari ini kita akan ngobrol bareng tentang bagaimana sih cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil.
1: Iya, jadi yang di indis ekonomi yang lagi mau cari-cari cuan ya kan, ini harus banget mendengarkan karena sudah hadir bersama kita Marketing Manager Bmore Indonesia, Ibu Aida M. Adam.

0: tapi yang mungkin perlu dikendalikan lebih cermat dan lebih pintar lagi ya.
1: Apa tuh maksudnya?
0: Masalah pemasukan yang pasif tapi terus berjalan, gak bikin susah, jadi kita tenang.
1: Ah, tepat sekali, karena Aida punya solusinya. Nah. Aida boleh diperkenalkan dulu, coba ini bisnis inovatif yang melalui Be More Green.

0: transportasi, prospeknya gimana ke depannya? Harus cari tahu dulu dong ya, jangan sampai cuma karena FOMO di awal nanti takutnya belakangan bisnisnya hilang.
1: Benar.
0: Nah, jadi kalau kita lihat transportasi online saat ini tuh marak banget, semua warna ada deh layanan transportasi online di jalan itu, ada-ada aja yang baru muncul. Tapi semua tuh masih tetap rame. Semua tuh punya pasar sendiri-sendiri, nggak ada tuh yang nggak dapat pasar, saling bersaing satu dengan yang lain. Dari sekian banyak layanan transportasi online, kadang juga kita di kondisi tertentu masih susah tuh dapat driver.
2: Iya benar. Kayak
0: pulang kantor atau lagi hujan deras, itu artinya kan permintaan masih sangat tinggi ya. Orang yang membutuhkan layanan

0: Karena kan transportasi kebutuhan.
1: Iya.
0: Apalagi buat orang-orang yang hidup di kota besar, ya otomatis butuh transportasi ini. Karena kan mobilitasnya tinggi, aktivitas di mana-mana. Jadi sampai kapanpun juga, saya yakin bisnis ini akan berkembang, peluang keuntungannya besar, potensial sekali. Nah, sekarang perannya Bimor di sini apa? Kita mengajak orang-orang untuk masuk ke bisnis ini dengan cara yang mudah.
1: Wow.
0: Ya, teknologi memang udah praktis.
1: Iya.
0: Tapi kan nggak semua orang paham mungkin.
1: Iya.
0: Untuk masuk ke situ, jadi mudahkan lagi dengan adanya Bimor, karena kita ajak orang untuk masuk ke sini dengan modal yang sangat terjangkau dan dengan kemudahan yang bisa kami tawarkan.
1: Ada kemudahan yang Bimor tawarkan. Maksudnya kemudahan gimana ini, Bu?
0: Oke, okay, ya. Berarti kita masuk ke konsep bisnisnya ya.
1: Iya, konsepnya.
0: Apa yang kita tawarkan ini? Untuk ke konsep bisnis dari Bimor Green ini, kita kemitraan titip kelola kendaraan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita cari mitra, mitra yang mau join bersama Bimor. Mm-hmm. Ini berarti sudah jadi pemilik partner pemilik bisnis yang akan menikmati keuntungan setiap bulannya. Okay. Sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Nah,
1: okay.
0: Dalam hal ini kita menciptakan layanan transportasi online untuk mobil listrik. Nah, jadi berarti selain dapat keuntungan dari bisnis rental mobilnya, juga jadi pemilik mobil listriknya. Nah, tapi semua pengurusan dari awal, mulai dari pemilihan unit kendaraan, bantu mitra untuk punya mobil, sampai dengan mengoperasionalkan mobilnya supaya dapat income, itu semua ditangani sepenuhnya oleh Bimor. Jadi yang ngurus Bimor. Nah, jadi kita cuma bantu mitra tuh di awal supaya punya mobil dengan bayar biaya DP mobil aja yang nilainya itu jauh lebih ringan, lebih murah dibandingkan beli mobil sendiri langsung ke dealernya.
1: Wow.
0: Itu bisa kita pastikan.
2: Maksudnya jauh lebih murah kayak gimana?
0: DP-nya jauh lebih murah karena memang kita kan ada kerjasama. Mobil yang kita pilih dalam layanan transportasi di sini itu mobil listrik. Brand yang kita pilih saat ini adalah BYD Atoan.
1: Oke. Okay.
0: Kita bantu mitra tuh di awal punya BYD Atoan dulu. Nah, jadi yang dibayarkan mitra di awal join itu cukup biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil BYD ini. Nah, nilai DP-nya itu jauh lebih murah dibandingkan mungkin pendengar langsung ke BYD-nya. Ke
2: beli langsung, beli sendiri.
0: Nah, secara konvensional, secara umum, nah itu lebih murah join ke Bimor. Mungkin kita jelaskan sebentar harganya. Nah, jadi nanti saat mobilnya keluar, kita bantu pengajuan ke leasing. Menggunakan nama mitra.
1: Iya.
0: Supaya STNK dan BPKB-nya nanti
2: atas
0: itu
2: nama?
0: Sudah sama mitra.
2: Oke.
0: Nah, jadi kita bantu pengajuan ke leasingnya. Semua dilakukan oleh Bimor.
1: Okay.
0: Sampai mobilnya keluar. Nah, begitu mobilnya keluar dari dealer melalui leasing, itu langsung dititipkan ke Bimor. Nanti Bimor yang integrasikan ke platform layanan transportasi. Kebetulannya, kami sudah

0: Ya, hijau pelopor Indonesia. Oke, okay, baik.
1: Tahu ya, langsung,
2: Indonesia punya.
1: Langsung paham ya, langsung paham ya.
0: Indonesia punya tuh kata kuncinya. Nah, oke. Okay.
2: Jadi kita ada agreement dengan platform tersebut. Jadi nanti mobilnya Mitra tuh kita integrasikan ke platform. Nanti seleksi drivernya, cari driver, semua dilakukan oleh Bimor. Termasuk nanti persiapan operasional, sudah mulai berjalan operasional harian, pengawasan, tracking, maintenance kendaraan, semua dilakukan oleh Bimor. Jadi Mitra tuh cuma menitipkan ke Bimor, Bimor yang kelola semuanya. Nanti omsetnya ini diakumulasi setiap harinya untuk dipakai membayar biaya-biaya bulanan. Yang pertama cicilan mobil, lalu biaya operator. Nah, sisanya net profit itu masih akan kita share lagi 60% ke Mitra.

0: Ih, menarik sekali, luar biasa. Ini pasti sahabat suara yang mungkin lagi membutuhkan apa income tambahan, ya kan? Atau mungkin pengen punya passive income nih, mencoba, ya kan, punya passive income daripada kayak, aduh, gue kerja mulu, ya kan? Pengenlah dapat pemasukan-pemasukan yang tanpa harus kerja gitu kan? Karena ini kan konsepnya berarti mobilnya yang kerja kan, Bu? Orangnya mah kagak perlu kerja gitu kan?
1: Iya, betul banget.
2: Iya, bener banget. Nah, jadi yang mobilnya itu dititipkan untuk kerja. Dititipkan.
1: Oke, yang bikin penasaran pasti adalah oke, udah tahu nih semua diurusin. Tapi tadi yang belum disebut sama Bu Aida adalah harga DP-nya itu.
0: Ah, nanti tahan kita dulu. Akan bahas.
1: Tahan dulu. Ya. Tahan dulu. Cukup. Pasti ya. Udah penasaran nih.
0: Iya,
1: berapa? Kayaknya dari tadi, oh berarti kita tinggal bayar aja nih uang DP si mobil BYD atau WAN-nya ini lewat Bimor. Lebih murah, lebih menguntungkan karena kalau nggak salah Bimor emang udah kerja sama sama BYD ya.
2: Betul, iya.
1: Okay.
2: Cuman emang hari ini yang harus kita ingatkan, kita kuotanya terbatas ya untuk dapat harga spesial ini.
1: Ah,
2: jadi
1: itu
2: mungkin
1: lagi.
2: Boleh save dulu nomor ini supaya nanti bisa langsung registrasi. Boleh save nomor Inda di 0813 55 55 5 4 kali 1012. Sekali lagi,
1: sekali lagi, sekali. Pelan-pelan Mbak Inda, bentar, aku lagi nyatet nih. Pelan-pelan.
2: Oh iya.
1: Inda.
2: Oke.
1: Okay. Inda, Inda
2: 0813 55 55 5 4 kali 1012.
1: Oke.
0: Oke.
1: Sip. Mbak Ida, abis ini tolong dijelaskan ya, harga DP-nya berapa gitu ya?
2: Iya.
1: Siap, jangan kemana-mana sahabat suara, tetap di Suara Seru barengan Kinos Kinda sampai jam 10.
0: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.
3: Cangcingnya Babe, pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina di Suara Seru yang lagi seru banget ngobrolin passive income tanpa perlu repot, tanpa perlu kerja keras.
1: Betul. Ya,
0: dijelaskan sejelas-jelasnya sama Mbak Aida.
1: Betul, jadi ini kita lagi ngobrol sama Bu Aida selaku marketing manager dari Bimor.
0: Yes.
1: Jadi Bimor itu menawarkan kemitraan kendaraan listrik,
0: ya.
1: Di mana nanti kendaraan ini yang akan ibaratnya tuh mencarikan uang untuk kita.
0: Cari duit sendiri.
1: Gitu.
0: Cari duit untuk bayar cicilan si mobil, uh-huh. Dan ngasih keuntungan buat kita juga.
1: Nah itu Bu Aida.
0: Betul gitu ya Bu Aida ya.
1: Masih
2: ya, betul.
1: Ada. Betul sekali. Boleh dijelasin. Tadi kan Bu Aida kan sempat bilang kalau misalnya lewat Bimor, kita beli mobil BYD atau what?
0: DP-nya lebih ringan.
1: Iya, maksudnya gimana itu? Kalau bisa dirunutkan, jadi prosesnya seperti apa gitu, Bu Aida?

0: juta terakhir, 200 juta lah.
1: Oke. Okay.
0: Nah, untuk aturan pembelian secara kredit itu harus DP 20-25%. Hmm. Ini aturan normalnya ya, memang okay, seperti itu. Berarti kalau harga 207 juta, DP-nya 40-50 juta. Harusnya.
1: Iya.
0: Nah, jadi sebenarnya biaya kemitraan di Bimorgerin itu 45 juta harusnya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ini kan yang reasonable, yang make sense, karena memang DP mobil harganya segitu.
2: Iya. Ya.
0: Tapi hari ini kita dapat subsidi DP dari BYD-nya. Jadi kita memberikan harga yang lebih ringan untuk mitra yang mau join. Nah, untuk biaya kemitraan saat ini kita batasin untuk 5 orang. Uh-huh. Itu cukup 25 juta aja.
2: Wow, ya, setengahnya dong.
0: 25 juta. Benar, ini 25 juta juga udah include loh DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS dan juga biaya notaris.
2: Pemasangan GPS?
0: Akan ada perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris.
1: Oh. Jadi mobilnya itu nanti juga akan dipasangin GPS, itu udah include semua biayanya di sana gitu.
0: Betul, udah include 25 juta padahal. Coba deh cek langsung ke BYD-nya. Kalau beli kredit, itu DP-nya harus berapa? Itu udah pasti di atas 40 juta.
2: Iya,
0: kenapa
2: betul
0: di Bimor lebih murah?
2: Betul,
0: karena
2: betul,
0: kita
2: betul
0: dapat subsidi. Nah, jadi dengan 25 juta itu udah all in semua.
1: Mungkin
2: udah dapat asuransi, bentar Bu. Udah dapat asuransi, terus udah kita kasih GPS, udah gitu apa lagi Bu?
0: Biaya notaris.
1: Biaya notaris.
2: Biaya notaris.
1: Semua. Oh my god, how could you do that?
2: Aduh.
0: Udah all in semua. Nah, tapi mungkin meskipun

0: kita bantu kasih keringanan.
1: Boleh dikasih keringanan lagi.
2: Boleh dicicil.
1: Udahlah dari 45 jadi 25 dikasih keringanan lagi gitu.
0: Betul, boleh cicil. Ini kemudahan cara bayar ya. Okay. Jadi boleh dicicil dulu dengan DP lebih dulu 8 juta. 8 juta ini bukan DP mobilnya ya. Ini cuma DP biaya kemitraan. Jadi nanti sisanya diangsur tanpa bunga sampai cukup 25 juta.
2: Berarti kalau udah 25 juta baru mulai kerja ya mobilnya.
0: Nah, itu dia catatannya. Jangan sampai mikir 8 juta nanti mobilnya keluar udah operasional ya. Belum dong.
2: Oke.
0: Okay. Nanti tunggu sampai 25 juta lunas baru mobilnya akan keluar dari dealer, dioperasionalkan ke platform, baru dapat keuntungan bulanan. Jadi mudah banget kan, 8 juta aja nih
2: banget,
0: modal awalnya.
2: Banget, jadi yang penting banget.
1: Kan tadi kan Bu Aida bilang karena ini kuotanya terbatas. Yang penting mungkin kalau yang belum ada rezekinya saat ini tetap dipermudah. Yang penting ngelok untuk harga sekarang gitu kan, pakai yang 25 juta per...
0: Maksudnya
1: seperti itu. Nah tapi kalau boleh tahu nih Ibu, kalau buat pendengar Iswara, dengar-dengar nih kabar-kabar burungnya mengatakan ada penawaran yang lebih spesial lagi Bu.
0: Nah itu dia penawaran lebih spesialnya tuh ini. Inilah penawaran spesialnya, kan harusnya tuh dapat harga lebih murah 25 juta.
1: Iya.
0: Itu udah murah banget itu dibandingkan langsung ke BYD-nya. Jadi kita kasih penawaran spesial untuk sahabat suara. Itu boleh dicicil dengan DP lebih dulu 8 juta.
1: Oh, yang boleh dicicil itu, oke.
0: Nah, tapi kuotanya gak banyak, hanya untuk 5 orang aja. Karena kita juga dapat subsidi itu gak banyak dari BYD. Jadi kita kasih untuk 5 orang aja sahabat suara hari ini. Caranya boleh langsung hubungi CS kami. Nanti bisa ketikkan promo Iswara spasi nama, supaya ketahuan dapat promo dari sini ya. Promo Iswara spasi nama. Lalu kirim ke Indah di 0813 55

0: mendaftarkan diri, silakan langsung ke CS Indah.
1: Gitu ya, Bu Aida. Oke, siap. Nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi. Sebenarnya saya masih pengen nanya. Ini masih project bayangan atau udah berjalan?
0: Nah.
1: Udah gitu misalnya kalau udah berjalan, so far jalannya gimana? Nah gitu tuh. Penasaran gak sih sahabat suara? Makanya kalau penasaran pengen tahu, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru. Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
0: Cuma di Suara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, sekarang punya rumah impian semakin mudah loh. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, nih coba disimak yang baik-baik ya. Jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Tepat sekali! Jadi, kalau kamu lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, udah buruan datang nanti tuh ya ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Tanggalnya itu dari tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026. Dan nanti di sana kamu bisa menemukan hunian yang paling sesuai untukmu. Dan manfaatin juga nih promo spesial dari BRI KPR. Kamu bisa kunjungi untuk info lengkapnya ke bbri.id/danantara-housing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal!
0: Seru di pagi hari.
5: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: FM Iswara Jakarta. Sahabat Suara, kita masih ngobrol sama Ibu Aida dari Bimor, selaku marketing manajernya ya. Bimor. Jadi ini adalah penawaran yang menurut aku ini menarik sekali untuk bisa memulai mencari pendapatan pasif atau pasif income.
1: Betul
0: ya kan?
1: Sekali.
0: Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya kita mau melakukan semacam apa ya, bisnis lah atau yeah. usaha baru yeah. kan kita harus yakin kalau si bisnisnya ini tuh memang sudah legit gitu, emang udah kayak terpercaya gitu,
1: udah
0: kan?
1: Ongoing.
0: Iya, itu dia. Nah, jadi selama ini tuh Bu Aida masih ada ya? Yeah. Bu Aida
2: ada dong.
1: Ada siap.
0: Mau tanya nih, bisnisnya sudah berjalan mulai dari kapan dan sejauh ini perjalanan operasionalnya gimana Bu Aida?
1: Iya, pada meyakin puas enggak tuh?
2: Oh iya. Nah, ini pertanyaan penting nih. Jangan sampai tadi seperti kata Mas Kinlos ya, proyek bayangan.
0: Nah, jadi. Iya.
2: Iya, betul. Ya, bisnis kita atau operasional dari Bimor Green ini itu sudah jalan sejak September 2025.
1: Tahun lalu.
2: Sudah hampir setahun ya.
1: Iya, hampir setahun, betul.

0: aja itu sebenarnya nggak masalah loh. Toh cicilannya juga aman. Nanti setelah 5 tahun masa kemitraannya habis kan dapat mobil. Dapat
1: iya,
0: BYD-nya.
1: Juga, ya.
0: Nah, itu mobil milik mitra sepenuhnya. Jadi selama perjalanan bisnisnya dapat keuntungan berapapun sebenarnya itu enggak masalah loh sebenarnya. Karena cicilannya udah aman, toh mereka juga enggak ngurus bisnisnya. Jadi mereka tuh puas dengan bisnis yang kita tawarkan. Dan itu artinya Bimor

0: jelas realisasinya seperti apa ya.
1: Okay.
0: Karena sudah berjalan hampir
1: setahun dan
0: kontrakan itu happy dapat keuntungan setiap bulan.
1: Ah,
0: nah, bayangin aja industri ekonomi punya bisnis sampingan yang nggak diurus.
1: Bener.
0: Tapi tahu-tahu dapat keuntungan bulanan dan nanti setelah 5 tahun dapat mobil.
1: Dapat mobil luar biasa, luar biasa banget. Itu bikin tenang banget. Jadi selama ini atau sejauh ini udah berjalan ya si Bimbor Green ini udah hampir setahun.
2: Betul.
1: Dan semuanya pada puas Nul so far.
2: Iya, unitnya juga udah banyak,
1: 300. 300 itu yang udah operasional ya.
2: Berarti
0: ya yang udah operasional.
1: Iya, yes, betul.
2: Nah, tapi kalau boleh tahu nih agak melenceng sedikit nih Bu Aida. Tadi kan dibilang mobilnya BYD Atowan ya?
0: Iya.
2: Nah, kenapa? Betul. Ini pertanyaan aku, kenapa pilihnya mobil listrik? Terus kenapa yang dipilihnya tuh brand BYD gitu?
0: Oke, ya. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan orang-orang yang kenapa sih di jalan sering ketemu sama BYD. Pasti Mbak Gina juga sering
2: banget. Iya lagi, benar.
0: Sama Mas Gino.
1: Iya, betul.
0: Kenapa orang-orang pada nggak mikir ini apa sih keunggulan mobil ini? Kenapa orang pada beli BYD ya?
2: Iya.
0: Nah, kenapa kita pilih BYD dan kenapa kita pakai mobil listrik dulu deh? Kalau penggunaan mobil listrik ya kita mengikuti saran pemerintah lah supaya menggunakan kendaraan ramah lingkungan ya.

0: pilihan brandnya kenapa BYD? BYD ini salah satu brand terlaris saat ini. Itu memang terlaris banget, makanya sering kita lihat di mana-mana. Karena kualitas mesin dan baterainya yang terbaik. Baterainya tuh super awet, tahan lama. Bahkan mereka tuh uji coba pakai tusuk paku tuh baterai. Dan itu tetap awet, bisa bertahan. Dan klaimnya mereka, klaim BYD ini ya, baterainya tuh bisa bertahan 10 hingga 15 tahun. Sementara kita tahu yang paling inti, paling urgent di mobil listrik itu kan baterainya.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini baterainya tuh awet banget sampai 15 tahun klaimnya. Jadi, ini tentu saja sangat berhubungan dengan kerjasama bisnis kita dengan mitra. Masa kerjasama kita 5 tahun. Setelah 5 tahun kita kembalikan mobilnya ke mitra, itu masih dalam kondisi yang sangat layak. Karena kan hanya 5 tahun, ya sementara baterainya bisa bertahan hingga 15 tahun, setengahnya pun enggak nyampe.
2: Dan asuransi juga sampai 10 tahun ya kalau enggak salah, Bu Aida.
0: Iya, klaimnya itu klaim BYD sampai 15 tahun.
2: Oh, 15 tahun.
0: Wow. Ketahanan baterainya.
1: Iya, jadi memang dari pihak Bimor pun juga memilah-milih.
2: Enggak sembarang pilih.
1: Kira-kira nanti kalau udah dikembalikan lagi ke owner si mobil itu tuh masih bisa berfungsi dengan baik, terus juga mungkin kayak apa asuransi mobilnya juga masih panjang gitu ya, asuransi baterai mobilnya
0: iya, kondisi baterai masih sangat aman karena dia awet, daya tempuhnya juga panjang, jadi untuk operasional bisnis sehari-hari dia cocok. Sekali pengisian daya itu bisa dengan daya tempuh yang sangat panjang, berarti cocok di bisnis ini. Angsurannya juga lebih ringan loh, karena apa, mobil ini meskipun desainnya premium dan fiturnya canggih, itu harganya sangat terjangkau. Harganya, jadi angsurannya ringan dan juga pengajuan ke leasing lebih mudah. Jadi maksud dari kita pemilihan BYD ini semata-mata supaya mobil aman dikerjakan, dikarsiakan, supaya nanti tiba ke tangan mitra masih kondisi sangat layak, dan dalam aktivitas bisnisnya selama 5 tahun bisa memperkecil biaya operasional supaya profit bisa maksimal.
1: Nah itu dia.
0: Jadi itu yang alasan kita memilih BYD.
1: BYD itu apalagi yang Atowan itu kan kecil-kecil cabai rawit ya, lincah sekali dia tuh ya kan. Tadi kan Bu Aida bilang karena memang kayak biaya di awal juga lebih murah segala macam. Berarti kaum-kaum have kayak saya gini asik sombong abis.
2: Bener, orang have.
1: Orang have banget nih kan. Boleh dong Bu kalau misalnya saya mau, Ibu saya mau lebih deh dari satu unit gitu.
0: Nah ini sebenarnya boleh. Yang penting namanya masuk dulu.

0: yang dari Bagina ya.
1: Iya.
0: Boleh nanti langsung kirimkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke Indah di 0813-5555-1012. Sekali lagi promo Iswara spasi nama, kirimkan ke Indah 0813-5555-1012.

0: karena kita terima 5 nama hari ini. Jadi kalau misalkan punya dana, ada orang have nih yang dengerin suara, mau beli lebih dari satu ya, manfaatkan. Saran saya malah belinya lebih dari satu kalau uangnya ada. Karena apa? OTR itu berubah-berubah loh. Misalkan nanti, sekarang kan 207 juta harganya, nanti tiba-tiba 220 juta besok-besok. Nah kalau misalkan sekarang udah DP, DP contohnya beli 3 unit, 8 dikali 3, 8 juta aja dikali 3, nggak usah langsung 25 juta. 8 juta dulu dikali 3, nanti pelunasannya, pelunasan 25 jutanya itu boleh bertahap. Misalnya ngelunasin satu dulu deh, saya ngelunasin satu unit dulu ya untuk 25 jutanya, nanti 2 unitnya itu menyusul setelah yang satu lunas.
1: Bisa
0: itu
1: begitu.
0: Boleh, kita kasih perjanjian. Boleh bertahap, yang penting harga udah masuk di harga sekarang. Jadi besok-besok kalau harganya naik, itu mitra tetap ngikut harga yang sekarang.
2: Wadaw, okay. Udah berarti gak usah ngadi-ngadi sahabat suara.
1: Buruan dah.
2: Iya, itu aja, langsung.
1: Tapi Mbak Ida, ini mah cuma nanya aja ya. Kalau misalnya udah kehabisan stok 5 promonya, emang bakal jadi naik gimana Mbak?
0: Kita ikut harga normal untuk DP di BYD-nya. Karena kita dapat subsidi kan gak banyak ya.
1: Ya jangan dong.
2: Wah,
1: hanya kudu buru-buru ini.
2: Jadi langsung aja hubungin ke customer service Indah di nomor berapa tadi Bu Aida?
1: 0813.
0: Kalau lagi jalannya lagi nyetir, kalau bisa menepi dah. Jadi boleh langsung hubungi promo Iswara spasi nama formatnya, lalu kirimkan via WhatsApp di 0813 555 55 1012.
1: Oke.
2: Nah itu dia. Nanti aku masih mau ada pertanyaan lagi Bu Aida, masih boleh ya?
0: Iya.
1: Oke, jangan kemana-mana sahabat suara, tetap bersama Kinos Gina di Suara Seru.

0: Tetap aja dulu, nanti siapa tahu kan Gina beruntung.
1: Betul banget. Yuk kita ngobrol lagi yuk sama Mbak Ida. Mbak Ida.
2: Iya.
1: Aku udah tadi manggilnya ada, kadang-kadang Mbak, kadang-kadang Bu, gak apa-apa lah ya.
2: Manggil apa aja.
0: Kamu gak konsisten.
1: Yang penting namanya gak salah lah ya.
0: Cuma Bimor yang konsisten.
1: Anjay, asik
0: bener. Bu Ida.
2: Iya.
0: Tadi kan kita udah ngobrol.

0: mau aku tanyain adalah prosedur untuk pendaftarannya deh, Bu Aida, untuk bisa menjadi mitranya dari Be More Green ini harus punya apa-apa-apa atau nyiapin apa-apa-apa gitu.
1: Oke, ya, ini juga mungkin ada yang baru dengar ya sekarang. Jadi mungkin belum paham.

0: punya bisnis. Nah, bisnisnya bisnis apa? Rental mobil listrik autopilot. Jadi maksudnya bisnisnya jalan sendiri. Kenapa jalan sendiri? Karena mitranya nggak perlu ngurus, cuma diurus oleh Bimor.
1: Tapi kalau mobilnya nggak jalan sendiri kan Bu ya, takut ada drivernya kan ya.
0: Itu mah menakutkan. Meskipun sekarang udah ada yang canggih ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan mitranya nggak punya mobil, nah apa yang mau direntalkan? Kita bantu dulu di awal punya mobilnya. Jadi simpelnya tuh gini, kita bantu mitra untuk punya mobil listrik. Tapi supaya mobilnya tuh tidak menjadi beban atau jadi barang konsumtif yang justru ngabisin duit, kita minta mitra untuk titipkan dulu ke Bimor supaya mobilnya tuh dikaryakan, disuruh kerja dulu. Supaya apa? Nanti selama titip, jadi titipkan ke Bimor, mobilnya bisa menghasilkan uang untuk bayar cicilannya sendiri dan untuk memberikan keuntungan untuk para mitra, 60% dari net profit. Jadi itu simpelnya sebenarnya. Nah, siapa yang bisa join ke sini, siapa saja yang bisa dan apa aja persyaratan untuk join? Sebenarnya siapa aja yang mau, siapa yang mau punya bisnis, itu intinya ya.
1: Iya sih, betul.
0: Siapa yang gak mau punya penghasilan tambahan. Nah, mau dari latar belakang profesi apapun, sebenarnya oke. Mau dia pekerja kantoran kah, pengusaha kah, atau siapapun sebenarnya gak masalah. Selama dia memang sudah bisa dipakai namanya untuk pengajuan kelisik. Itu aja sebenarnya persyaratannya. Kalau misalkan dia dari manapun latar belakangnya dan mau paham atau enggak urusan seperti ini, tidak masalah. Toh,

0: lain.
1: Iya.
0: Tapi mereka nggak paham. Mungkin keterbatasan modal, belum sampai DP-nya buat beli mobil.
1: Nah, itu yang utama tuh biasanya.
0: Nah, pertama banget itu finansialnya.
1: Terus
0: keterbatasan waktu, karena udah ada waktu lagi buat persiapan bisnis.
1: Betul.
0: Atau keterbatasan informasi. Mereka nggak paham step-step yang harus dilakukan buat ini semua yang dibantu oleh Bimor. Jadi yang punya keterbatasan modal, ya kan modal lebih murah dibandingkan beli mobilnya langsung.
1: Betul.
0: Nah, kalau keterbatasan waktu, di sini kan yang ngurusin Bimor.

0: platform sendiri, dari driver sendiri,
1: repot,
0: perawatan kendaraan sendiri,
1: repot,
0: bayar cicilannya sendiri,
1: repot itu
0: lumayan loh, bikin pusing loh.
1: Iya betul. Ya,
0: nah,
1: iya, iya,
0: sekarang iya, dialihkan semua Brimor yang ngurus. Jadi mitra tinggal menerima laporan setiap bulan yang transparansinya bisa kita jamin. Itu kita jamin loh, sangat transparan. Kemudian perjanjian kerjasamanya juga diikat kuat secara hukum. Ada perjanjian kerjasama di legalisir notaris antara mitra dan Brimor. Kami juga integrasi ke platform yang terpercaya.

0: Jadi, kapan lagi punya bisnis? Dapat keuntungan bulanan, cicilan mobil terbayarkan, semua diurusin, tahu-tahu dapat mobil.
1: Lah, iya, itu enaknya tuh begitu. Tapi syaratnya ya itu tadi, pengajuannya, oh siapapun boleh jadi mitranya Bimor, yang penting persyaratannya dipenuhi dan yang terpenting juga lulus BI check-in gitu kali ya.
0: Nah, itu dia.
1: Aida ya.
0: Itu oh, udah mikirnya di manapun juga enggak masalah.
2: Enggak masalah, betul.
1: Iya, karena misalnya kamu misalnya tinggalnya di Papua

0: gitu ya kan. Nah, Bimor ini mengoperasikan mobilnya di daerah Jabodetabek ya Bu ya?
1: Iya betul. Nah, kita
0: ya udah nggak masalah.
2: Oke oke oke oke. Nanti kita punya apa namanya kesempatan untuk memilih warna gitu nggak sih?

0: dia khawatir. Nanti setelah mobilnya sampai ke tangan mitra, baru dititipkan ke Bimor. Jadi nanti di dalam perjanjian kerjasama juga ada memasukkan identitas mobil.
1: Biar jelas. Dan udah gitu yang aku senangnya lagi ya, Dul, ya. Aku tuh gak perlu bingung, aduh ntar mobilnya diparkir di mana, di rumah udah penuh nih,
2: udah
1: gitu. Atau misalnya, aduh masuk ke parkiran rumah sayanya gang nih, takutnya gak bisa. Tenang aja, diurusin sama Bimo, tahu beres.
2: Jadi benar-benar pasif, kitanya pasif aja udah. Pasif. Diam aja nanti nerima laporan, bahkan Bu Aida juga sempat bilang bahwa ada laporan yang
1: dailynya ada.
2: Transparan gitu untuk.
0: Iya, sangat transparan. Ini laporannya setiap awal bulan kita berikan, tapi di dalam laporannya itu aktivitas daily itu ada.
1: Per hari
0: itu akan dilaporkan secara transparan.
2: Best. Ini terakhir nih Bu Aida, mungkin yang sudah mendengarkan, aku yakin sih sahabat suara pasti banyak yang tertarik untuk menjadi mitranya Be More Green ini. Mungkin Bu Aida bisa menambahkan kembali semangat atau ada pesan tambahan dari Bu Aida untuk sahabat suara yang mau bangun bisnis atau mulai bermitra tapi masih ragu gitu.
0: Oke, jadi mungkin yang udah dari kemarin-kemarin pengen punya bisnis, nabung-nabung sedikit-sedikit tapi enggak.

0: jalannya bisnis dengan cara yang mudah, modal terjangkau. Nantinya di akhir kemitraan juga akan dapat aset berupa mobil listrik BYD. Jadi pastikan untuk masuk dalam kuota kita yang sangat terbatas ini dengan mengetikkan format promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke Indah 081355551012, 081355551012.
1: Oke.
2: Nah, itu dia. Yuk, sahabat Suara.
1: Masa kalah sama Gina sama Gina? Kenapa? Ini mau beli 5 langsung nih.
2: Oh, yes. Amin. Isi aminin aja.
3: Habis dong kami. Berarti kuotanya.
2: Betul, karena aduh, ini promo yang tadi bisa dicicil itu adalah promo spesial untuk sahabat Suara gitu ya, Bu Aida ya.
0: Betul, ini untuk sahabat Suara 5. Kita terima nama 5. Jadi kalau misalkan masuk namanya mampu beli 2 ya, manfaatkan itu.
2: Betul.
1: Siap.
2: Oke, terima kasih
3: terima
2: banyak.
3: Terima kasih banyak, Waida.
0: Sama-sama, Mas Kino, Mbak Gina.
1: Doain mudah-mudahan kita jodoh ya, bisa kerjasama ya, Bu Aida ya.
2: Amin.
1: Sukses terus buat Bimor, sukses terus buat Bu Aida, dan juga sukses terus buat semua sahabat Suara, oke? Okay?
2: Dadah, Bu Aida.
1: Bye.
0: Bye.
2: Hey, Kinos.
1: Heh, Nikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng.

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
2: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Perasaan gue gak enak nih.
2: Jiii, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday, selamat ulang tahun. Ya kemarin kan ulang tahun.
3: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun, lo salah nelpon.
2: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tahu. Lu kan orangnya baik.
3: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
2: Apaan tuh?
3: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
2: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
3: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
2: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu gak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
1: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
3: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
1: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
2: Jangan jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
2: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ibu, aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih parasetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai, Farah Fairuz, sahabat suara. Hari ini hadir kembali seperti biasa ya. Untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Indonesia, kembangkan semangatku dan ku bela.
3: 18 Agustus 2026, happy belated birthday untuk negeri kita tercinta ya. Ini spesial buat kamu, sahabat suara. Yang ber-KTP statusnya WNI, ayo kita semangat ya. Ketika ada hal-hal yang bikin kita tuh gak enak di hati, kita sampaikan sekeras-kerasnya. Ini dalam arti bersuara gitu, sahabat suara ya. Jangan kita yang pergi dari negeri ini, tapi kita biarkan orang-orang yang tanda kutip oknum itu supaya hengkang dari sini, oke? Let's go Indonesia ya, pastinya harapan terbaik untuk negeri kita tercinta. Dan siang hari ini kabarnya di Jakarta Pusat akan diadakan demo dari teman-teman UI gitu ya. Update-nya seperti apa nanti akan saya informasikan lebih lanjut, tapi mau

nemenin siangnya sahabat suara dulu dengan lagu-lagu enak nih. Piu Gaskin udah ngantri dari Mata Sang Garuda ya, biar makin semangat kita pasca 81 tahun. Semoga ya pokoknya yang terbaik lah buat Indonesia ya sahabat suara. Lagu ini akan dimainkan sebentar lagi mengawali perjumpaan kita, masih juga nih merepresentasikan harapan kita semoga Indonesia makin hebat. Lagu dari Tangga dengan Hebat, temenin siangnya kamu barengan sama Farah Fairuz.

0: Gus Ekute, percayalah tuh, walau kau coba lupakan aku akan selalu ada untukmu sahabat suara ya. Jadi walaupun kadang kamu berpindah ke frekuensi lainnya, Iswara tetap di sini nungguin kamu untuk balik lagi.
1: Tutur batinku takkan salah.
0: Tentunya dengan lagu-lagu enak yang udah disiapin sahabat suara ya. Ini salah satunya akan nemenin kamu sebentar lagi, Yura Yunita dengan Tutur Batin. Sambil juga menikmati cuaca cerah siang hari ini ya, buat kamu yang berkegiatan Jakarta dan sekitarnya, tetap hati-hati dan waspada sahabat suara ya.

sulit situasi di sana, banyak banget mobil brimob gitu ya. Jadi emang persiapannya udah ada banget dari tadi pagi nih gitu. Kalau dari uraiannya sih memang tuntutan yang mau disampaikan adalah diantaranya ya, ini menghentikan penjajahan negara atas rakyatnya sendiri, kemudian juga hentikan korupsi, kolusi dan nepotisme, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, kemudian juga ada evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP. Itu masih ada poin-poin lainnya sahabat suara, kamu bisa langsung cek aja di social media ataupun juga browsing, udah ada detailnya seperti apa. Tapi semoga aja hari ini demonya berjalan dengan kondusif gitu. Cih, ada hehehnya, paham lah ya sahabat suara. Pokoknya gak henti-hentinya kan, kita sebagai rakyat pasti akan menyampaikan aspirasi. Dan semoga adik-adik kita yang hari ini, adik-adik dan juga kerabat-kerabat kita yang turun ke jalan hari ini, bisa memberikan solusi gitu ya pemerintahnya. Jadi gak hanya kita berkoar-koar, tapi seolah-olah, kalau kata orang tua, kalau dikasih tahu lewat kuping kanan keluar kuping kiri aja. Jangan sampai kayak gitu sahabat suara ya.

0: That was Aman, Tak Tahu Diri ya, barengan sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2. Satu lagu tadi menjadi penutup di 10 lagu keren, tapi seperti yang tadi sudah saya kabari, cih kabari. Karena tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari sahabat suara. Kita akan di sini sampai nanti jam 2 dengan lagu-lagu enak juga masih nemenin siangnya kamu. Yang mau request lagu, yang mau curhat situasi terkini, bisa langsung aja menuju ke 0816-114-1014 WhatsApp atau yapping-yapping di TikTok iswara.network ya. Lanjut lagi, saya mau nemenin kamu dengan lagu enak lainnya. Kita karaokean di lagunya Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta. Diputerin kurang lebih semenit dari sekarang, jadi jangan kemana-mana ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara That Was Chocolate dengan Jauh. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Ini spesial banget lagunya, walaupun kau jauh tetap di hati kami dekat. Maksa banget sih Far. Enggak maksa, emang beneran sahabat suara. Makanya kan kita nemenin kamu terus dimanapun kamu berada. Kalau kamu kesulitan mungkin dengan frekuensi, nyari frekuensi radio, kamu bisa langsung aja streaming ke iswaranetwork.com/streaming. Atau sekarang juga bisa sambil live TikTok juga, nonton di iswara.network akunnya gitu kan. Tapi ternyata selain siang hari ini ada demo di Jakarta Pusat sahabat suara ya. Saya baru aja dapat kabar dari sahabat suara yang jauh di sana, sebenarnya gak terlalu jauh sih, tepatnya di daerah Cilengsi. Karena kabarnya dari salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, nama akunnya Garasi Mini Store, dia bilang tuh tadi dia kena macet di arah Sentul. Katanya menuju ke arah Citerep Cilengsi itu ada demo gitu. Kabar sih demo buruh kalau gak salah sahabat suara ya. Nah mungkin kalau misalkan kamu juga mengalami hal yang sama lagi di daerah Cilengsi dan sekitarnya, kalau ada update-nya boleh loh sambil juga menginfokan ke kita semua ya siang hari ini. Sekali lagi kamu bisa langsung aja gabung di 0816-114-1014 WhatsApp, atau kita yapping-yapping ke TikTok iswara.network ya, sambil lanjut temenin siangnya sahabat suara lagi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: www.kelantan.com.id.
1: Okay, 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
2: Di suara suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Baik, lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Buat kamu yang bergabung dari kota juga negara lainnya, selamat siang. Ini kalau dari waktu Indonesia bagian barat sekarang jam 12 lewat 3 menit sahabat suara. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Make sure kamu masih di sini, gak kemana-mana, karena kita akan seru-seruan bareng. Mau kirim salam, request lagu, absen, curhat, atau diem aja dengerin gak apa-apa. Tapi ada baiknya kalau kamu involve juga gitu loh, biar ada kontribusinya sih yang hari ini ya. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 di WhatsApp, atau bisa juga menonton live TikToknya kami di iswara.network. Sambil saya mau spill lagu yang akan nemenin kamu sebentar lagi. Udah ngantri GAC dengan satu ya, sambil menemani kamu.

nyari makan siang yang sampai mungkin nanti jam 1 gak order-order, gak jadi-jadi order. Itu yang biasa terjadi ya. Jadi semoga aja kamu bisa tahu segera mau makan siang apa siang hari ini gitu ya. Boleh juga sambil sharing loh. Kalau misalkan memang kamu udah punya bekal lunch atau ide lunch apa. Ya sambil ditemani sama lagu-lagu enak nih GAC bentar lagi banget. Habis Nona dulu nih. Kita hong-hongan dulu ya. Let's go.

masih bareng sama Farah Virus di Suara. Itu dia satu lagu dari Farus dengan I Do Care. Cie, lagu aku lagi sahabat Suara. Makasih Uut udah request lagunya dengan beberapa kali permintaan. Tuh, aku harus disclaimer dulu supaya kesannya enggak ini si Farah apa sih puterin lagunya sendiri mulu gitu. Thank you ya sahabat Suara atas supportnya. Aku senang sekali. Dan juga saya mau lanjut nih bacain salam-salam, tuh kan salting banget deh aku jadinya kalau kayak gini. Aku mau bacain salam-salam sudah masuk ke 0816-114-1014. Kita ke WhatsApp sebentar sahabat Suara ya. Hai, seperti biasa sudah bergabung dari Korea ada Nastu. Halo Nastu. Oh, kita mau bacain dulu pantunnya Nastu ya nih sahabat Suara. Mari disimak. Bunga plastik warnanya cerah, disiram hujan tetap sama. Cantik manis itu si Farah, penyiar idaman kita semua. Asik. Oke, aku akan langsung seperti biasa memutarkan requestan kamu ya Nastu ya. Katanya dia mau info aja cuaca mendung di Korea tapi gak hujan jadi aman untuk berkegiatan. Mau request lagunya Jazz Hayat yang merindu, ditunggu ya. Oke, abis ini kamu tungguin aja bentar lagi banget aku puterin ya. Mentang-mentang ada pantunnya yang muji-muji gitu ya, langsung diputerin si Nastu. Anyway, thank you ya Nastu ya. Kemudian ada juga Johan dari Tasik, seperti biasa support aja, mau kirim salam buat Farah yang lagi siaran, terus juga operator Isuara di Jakarta dan Bandung, sehat selalu. Terima kasih. Saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Hai, ramai sekali siang hari ini. Ada Loha, ada Ici, salam kenal katanya baru gabung. Icis, karena kamu baru di sini, jadi semoga kamu senang dan akan selalu mengikuti Isuara ya. Yang mau request lagu masih saya tungguin, langsung aja drop di kolom komen atau WhatsApp juga boleh sekali lagi ke 0816-114-1014 atau ke TikTok isuara.network. Saya sekarang mau ajak kamu karaokean dulu, kita throwback ke 2000-an awal ya, dengerin satu lagu dari Melly Goeslaw featuring Eric, Ada Apa Dengan Cinta.

Gak was dulu, stay hijau. Masih bareng sama Farah ya, menemani sampai nanti jam 2, sahabat suara. Satu lagu tadi, direquest sama beberapa sahabat suara yang gabung siang hari ini ya. Ada Nabil, tadi yang absen, lebih tepatnya langsung Japri karena kerabat saya. Udah diputerin lagunya Wood juga, request lagu, Ririn tadi yang request lagu Tulus Teh Hijau ya. Sudah dimainkan requestannya, tapi masih ada kesempatan untuk kamu yang mau request lagu dan belum diputerin atau mau kirim salam belum dibacain. Coba ya, bisa langsung bergabung kembali ke 0816-114-1014 atau ke TikTok karena ada obrolan-obrolan balik layar yang menyenangkan di TikTok. Padahal sih biasa aja kata yang di TikTok, enggak sih, biasa aja di sini. Ini emang juga marketing ya sahabat suara ya. Kamu juga bisa langsung aja meluncur ke TikTok isuara.network ya, barengan sama Farah sampai nanti jam 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune.

0: Bling apartnya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan.
1: Bling one eye, Pak.
2: Kucek. Ayo.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
3: bukan.
2: Frutang.
3: Salah.
2: Udah enggak ada. Makanya
4: enggak ada. Ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa? Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia is ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
3: Kotor deh, kotor.
2: Dirty. Nah,
0: dirty, dirty.
3: Dirty.
0: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
3: Terus? Mata. Kalau kotoran mata?
0: Belek.
3: Belek.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
3: Ayo, lima.
0: Ada. Harus kalo bisa.
3: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu-ragu. Udah
3: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
3: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
3: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Ngapain
0: lu? Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Virus di suara The Was Sabrina Leanor dengan Haha. Saya yakin banget di hari kemarin dan juga hari sebelum kemarin gitu ya, menyambut 17 Agustus kita selebrasi 81 tahun gitu sahabat suara merdeka, banyak sekali hahaha yang keluar dari diri kita, dalam arti kita bersenang-senang gitu ya menyambut kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Tapi sebenarnya sahabat suara udah tahu atau belum apa sebenarnya penyebab dari gitu ya, setiap mau rayain kemerdekaan di Indonesia tuh selalu ada lomba-lombanya. Saya bahas ini karena emang lagi rame juga ngomongin tentang perlombaan-perlombaan, terus juga 17 Agustus Tankor gitu ya di sosial media. Bahkan tadi ada salah satu sahabat suara yang katanya baru mau lomba hari Kamis di kantornya. Jadi ternyata sebelum dan sesudah 17-an juga masih ada tuh yang merayakan dengan lomba gitu ya kemerdekaan kita. Ternyata tiap lomba yang ada di 17-an itu punya sejarahnya masing-masing sahabat suara. Kayak Panjat Pinang, mungkin sih sahabat suara juga udah pernah dengar nih tentang sejarah-sejarah dari permainan-permainan yang dilombakan di 17-an gitu ya. Ini mungkin saya nge-recall lagi aja. Kalau Panjat Pinang itu ternyata adalah warisan masa kolonial Belanda yang dulu jadi hiburan dalam hajatan dan ini merupakan perebutan hadiah. Saya sempat dengar kabar juga dulu yang lomba-lomba kayak gini tuh ibaratnya pribumi gitu sahabat suara. Jadi mereka-mereka yang orang-orang luar yang bukan Indonesia itu yang menyaksikan aja gitu. Kayak kita jadi seperti bahan hiburannya mereka lah, katanya dulu seperti itu ya. Terus kalau balap karung ini katanya lahir dari keterbatasan rakyat dan penggunaan karung goni pada masa penjajahan. Oh, supaya tetap bisa melakukan hal-hal yang bikin happy. Ada karung goni nih, gak kepake, yuk kita balapan pakai ini gitu kali ya pada masa itu. Nah kalau kerupuk, ini katanya mencerminkan kondisi sulit pangan dan juga ekonomi masyarakat pada masa perang. Oh oke, jadi ini adalah bentuk kita seperti merecall sejarah lagi gitu sahabat suara ya, perjuangannya seperti apa. Karena memang kan kalau lomba-lomba yang ada itu kita juga berjuang untuk bisa dapat hadiah gitu ya gak sih. Kalau sahabat suara kemarin 17-an lomba apa aja? Kalau saya sejujurnya di perumahan saya itu gak ada nih lomba panjat pinang sama balap karung. Yang kemarin ada tuh yang masih cukup ikonik ya makan kerupuk. Sisanya yang zaman sekarang, kayak kemarin saya ikut lomba mindahin kacang tuh pakai sumpit, kemudian lomba jalan zigzag mata ditutup, kemudian ada juga lomba estafet air tuh yang ngoper air ya kan dari bagian depan. Jadi tuh grup gitu sahabat suara ke paling belakang, banyak-banyakan jumlah airnya. Terus sama lomba ini warna, jadi kita pakai kaos kaki warna-warni gitu. Terus kemudian nanti si panitianya nyebutin warna yang paling fokus itu yang menang lah, yang gak salah-salah warnanya. Kalau di tempat saya itu aja tuh kemarin. Kalau sahabat suara masih OG gak lomba-lombanya? Boleh dong sambil sharing juga ya, karena kita masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Jadi please banget bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 114 1014 atau ramein di TikTok iswara.network.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih barengan sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga sekali lagi kota-kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan. Selamat siang, Farah masih di sini nemenin sahabat suara semua ya. Dan ini satu jam terakhir kebersamaan kita. Jadi buat kamu sekali lagi yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu, absen. Pokoknya rame-ramean siang hari ini masih saya tungguin karena... ya masih ada waktunya nih sahabat suara ya. Jadi jangan sampai lupa bisa bergabung ke WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein aja ke TikTok isuara.network. Sambil lanjut, Farah mau nemenin kamu dengan lagu dari Warna, 50 tahun lagi. Kita karaokean di lagu ini sebentar lagi ya. Sambil juga lagu-lagu lainnya yang enak udah ngantri dimainkan. Satu lagu ini habis debat layar dulu dengan Badut Baru, nemenin kamu di Iswara, suara warga Indonesia.

apa kondisinya sekarang nih, kalau dari informasi yang ada orang berpulang gitu ya. Kemudian kurang lebih hampir 35 ribu lainnya itu sedang mengungsi. Jadi kita doakan agar saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di NTT itu bisa dilapangkan hatinya, sahabat suara gitu ya, dan semoga semuanya bisa segera pulih lagi. Pastinya bukan hal yang mudah gitu, tapi ya kita dari sini bisa bantu doa dan juga mungkin berdonasi gitu ya, sahabat suara ya. Dan pastiin kamu juga berdonasi di tempat-tempat yang memang sudah verified gitu, supaya apa yang kita donasikan bisa sesuai sampainya ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sekali lagi kita doakan ya untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, supaya bisa segera pulih semuanya, jadi bisa berjalan lagi seperti biasa dan kita bisa bersenang-senang kembali gitu. Sambil Farah juga masih lanjut nemenin siangnya sahabat suara dengan lagu-lagu enak. Sebentar lagi bakal ada Padi dengan Mahadewi yang dimainkan setelah Sheryl Senavia.

ada bacanya nih saya nih. Jadi ya nggak pantun ntar kalau nggak nada pantunnya. Oke. Baik. Memetik mangga manis rasanya. Dimakan bersama di atas kursi. Penyiar isuara ramah menyapa. Bikin Selasa penuh inspirasi. Asik. Boleh Henry. Selamat siang Kak Farah katanya. Salah satu sahabat suara yang setia banget. Mau request lagunya Fis Nina. Terus mau ngucapin semangat buat yang lagi atau baru jadi ayah. Cari duitnya jangan lupa dilebihin ya. Biar hobi tetap bisa jalan. Waduh, pasti banyak yang relate tuh Henry. Henry masih dengerin gak ya? Karena lumayan udah WhatsApp dari tadi nih, aku baru ngeh. Terima kasih Henry ya. Tadi kebetulan lagu Ninanya udah diputerin. Jadi semoga aja kamu bisa terhibur. Dan tetap semangat untuk mencari pundi-pundi rezeki. Karena kan udah dibilang tuh, setiap anak ada rezekinya. Jadi dijalanin aja ya. Pasti semua akan lebih mudah lah kalau kita berpasrah, tapi tetap juga menjalaninya. Asik, sotoy banget lo Far yang lagi denger. Terima kasih udah bergabung. Masih ada waktunya nih buat kamu juga yang kalau mau kirim salam atau mau yeping-yeping di TikTok. Oh ternyata di TikTok ada Yani dan Hendra katanya mau request lagunya Kris Dayanti Mencintaimu. Oke. Yang baru bergabung ada Dedi Bakri, ada Ezra, kemudian ada The Punisher, ada Karna. Ih, Karna lucu banget. Karna apa? Ya, masih di sini sampai nanti jam 2. Jadi pastiin kamu enggak kemana-mana. Lagu dari

0: Suara.
1: Suara Warga. Indonesia.

0: Seni merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Ih, 8 menit lagi ternyata sahabat suara. Jadi mari buat yang mau request lagu, kirim salam, atau kita mau asik-asikan aja, masih ada waktunya ya. Sekali lagi kamu bisa langsung aja ke 0816 114 1014, atau ngeramein di TikTok iswara.network ya. Yang baru aja ngirim salam ada Leticia, katanya mau salam buat teman-teman di SMA Penabur Kotwis. Kotwis tuh kota wisata ya, Leticia. Terus ada yang baru gabung, Margareta. Hai, sebenarnya udah dari tadi Margareta, tapi nyapa lagi ya. Thank you loh. Terus ada Flo, sedih mau pisah. Ah, suka bisa aja nih Flo, kan nanti hari Kamis kita ketemu lagi ya. Yang pasti semoga semuanya sehat sih. Lanjut aja deh, kita dengerin lagu-lagu enak yang udah disiapin ya. Kita karaokean bentar lagi di lagunya Viera yang seandainya kurang lebih semenit. Sahabat suara, jangan kemana-mana, di sini aja.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya. Indonesia.

masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Kahitna featuring Monita Tahalia, Titik Nadir. Gimana, udah makin luluh lantah belum hatinya sahabat suara? Anyway, satu lagu tadi menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Terima kasih sekali tadi sampai sekarang.

0: kamu yang siang ini atau nanti sore mau ada gitu apa, supaya nanti kamu bisa cari alternatif jalan lain ya. Tetap hati-hati dan waspada ketika berkegiatan dan berkendara, sahabat suara. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak untuk yang udah nemenin di on air, di TikTok. Thank you so much. Ketemu lagi kita di hari Kamis ya. Jangan kemana-mana, lagu enak masih nemenin kamu di Suara Suara Warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara, ketemu lagi ya sama Dian Nadira tentunya di Nongkrong Bareng di siang hari ini. Dan Dian kayaknya mau nanya nih sesuatu sama kamu nih sahabat suara ya. Pernah gak sih kamu ngerasa kamu bisa menilai orang dari luar? Walaupun sebenarnya kita dibilang kayak gini, don't judge a book by it's cover ya. Jadi memang kita tidak boleh menilai orang cuma dari luarnya aja. Tapi ada beberapa hal sebenarnya kalau kita lihat dari luar itu kita bisa langsung menilai orangnya seperti apa. Contoh, sesimpel di jalan deh. Jujur ya, kalau Dian kadang merhatiin orang di jalan tuh sesimpel dia aman atau enggaknya mengendarai kendaraannya atau dia mikirin safety atau enggaknya. Contoh nih misalkan ada orang naik motor tapi enggak pakai helm. Atau terkadang dia juga ngelihat ada orang yang plat nomor kendaraannya itu, sorry nih bukan judge yang gimana tapi lebih ke kayak kok tidak diganti sudah berapa tahun gitu. Ya kita gak tahu atau memang belum bayar pajak atau memang belum apa ya, kayak memang motornya udah lama atau gimana. Tapi kita bisa kok menilai orang tuh bukan ngejudge keseluruhan ya, tapi lebih ke kayak mungkin kebiasaan dan simple aja sih kalau menurut Dian ya. Baik lagi nih pendapat Dian pribadi. Karena terkadang kita tuh salah satu hal yang bikin kita jadinya hilang mood itu adalah ketika kita lagi di perjalanan. Yang bikin kesel tuh banyak banget ya. Oke, mulai dari cuaca deh, panas kan, siapa sih gak pusing gitu kan. Tapi mau gimana lagi, emang cuaca sih bukan kita yang bisa ngatur gitu loh. Tapi kayak sesimpel kita menghindari emosi untuk pengendara-pengendara yang mungkin rese menurut kamu, tiba-tiba bikin mood berubah. Terus kita langsung kayak ngerasa, apaan sih nih udah di jalan gak merhatiin jalan, ugal-ugalan gitu, gak pakai helm juga gitu kan. Pasti kan kita bad mood juga. Tapi jatuhnya kita lebih menghindari atau mengkontrol diri biar tidak meledak emosinya di jalan. Karena kan takutnya makin ribet ya. Kayak ya udahlah gitu. Paling kita ya bergumam. Kalau bahasa orang tuh ada bohwat ya. Udah kayak mendem-mendem meledak tau-tau ya. Yaudahlah sahabat suara ya, mungkin ada sesuatu hal juga yang bikin mood kamu gak oke hari ini ya. Jangan sampai itu mempengaruhi kegiatan kamu atau aktivitas kamu juga. Kalau bisa diminimalisir, cari stress release-nya seperti apa. Sesimpel kamu mungkin memesan makanan apa yang kamu lagi pengen makan. Atau kayak sekedar menghubungi orang yang kira-kira bisa nerima cerita kamu tanpa ngejudge kamu apapun ya. Atau boleh juga sharing sama Dian hari ini tentunya di Nongkrong Bareng sampai jam 4 sore.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Ih, suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi cari tiket pesawat gak sih untuk liburan? Atau juga ada acara keluarga nih di luar kota? Atau bahkan untuk bisnis trip? Nah, coba deh, ini Dian kasih tahu ya, untuk cek dulu CityLink. Karena sekarang itu ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting lagi nih sahabat suara, lebih untung lagi kalau misalkan kamu belinya langsung lewat aplikasi CityLink atau boleh juga lewat citylink.co.id ya. Caranya gampang banget. Pilih waktu penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Dan promo ini berlaku sampai dengan 23 November 2026. Jadi kamu jangan sampai kelewatan ya sahabat suara ya. Oh ya, ini Dian kasih tahu juga nih sahabat suara, sebelum kamu beli tiket, pastiin dulu kamu itu udah login sebagai Link Miles member. Jadi kamu bisa pilih kursi gratis dan juga bisa ubah jadwal gratis. Dan makin praktis kan tentunya, apalagi makin untung. Makanya nih sahabat suara, langsung aja cek tiketnya di aplikasi CityLink atau boleh lewat citylink.co.id. Dan untuk info promo lainnya, jangan lupa untuk follow Instagram di @citylink.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
0: Iswara.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Suara paling mau suara warga Indonesia. Sobat Suara masih dengerin Dian Nadira di Nongkrong Bareng tentunya ya. Kita tahu ya Sobat Suara, kalau ngomongin satu minggu terakhir di Indonesia ini banyak sekali situasi yang mungkin membuat kita prihatin dengan saudara-saudara kita, khususnya juga yang ada di NTT. Karena yang kita tahu kan kemarin ada gempa bumi yang memang luar biasa ya, kekuatannya itu 7,7 magnitudo ya. Jadi memang kita juga sempat melihat beberapa berita yang sangat memprihatinkan juga, dan ngerasa pilu juga, ikut merasakan kesedihan juga karena beberapa saudara kita yang di sana mengalami musibah yang menimpa mereka. Tentunya tidak hanya saudara-saudara kita saja, tapi bangunan-bangunan juga ya, pokoknya sangat memprihatinkan lah. Tapi nih Sahabat Suara, kalau ngomongin soal bencana juga, ini ada update terbaru juga yang mungkin nih bisa kita remind juga untuk saudara-saudara kita tentunya yang berada di kawasan Nias Selatan di Sumatera Utara tentunya. Karena ada gempa bumi juga berkekuatan magnitudo 6,1 ya. Jadi memang ini dapat update-nya dari BMKG tentunya, walaupun guncangannya cukup terasa juga di berbagai daerah, apalagi di Padang yang kita tahu sangat dekat ya dengan kawasan Nias Selatan. Dan memang gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Walaupun seperti itu nih Sahabat Suara ya, dampak guncangan itu dirasakan di skala MMI yang bervariasi di sejumlah wilayah Sumatera. Jadi memang di area Padang terus Pariaman sampai dengan Pasaman Barat merasakan itu. Dan sementara itu juga getaran ringan juga dirasakan di Subulusalam, Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah, dan juga Gunung Sitoli. Nah, ini memang dari infonya dari BMKG ya Sahabat Suara ya. Jadi mungkin sebagai reminder aja untuk kita ya, kalau misalkan apa ya, melihat situasi yang memang tidak bisa kita hindari, karena memang namanya bencana alam kan datangnya dari Tuhan ya. Kita harus lebih respect aja, lebih peduli, bahkan harusnya lebih empatinya keluar ya. Walaupun mungkin mohon maaf banget, kita melihat masih banyak juga beberapa hal yang membuat kita jatuhnya emosi karena lagi tidak sesuai dengan keadaan Indonesia sekarang ya. Walaupun memang kita habis merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia kemarin di tanggal 17 Agustus yang ke-81 tahun ya, dengan harapan yang baru tentunya, walaupun mungkin tidak sinkron dengan kejadian atau bencana alam yang dialami di Indonesia itu sendiri di beberapa daerahnya, tapi semoga rasa prihatin kita, empati kita itu lebih tinggi terhadap sesama kita, walaupun tidak di daerah terdekat kita sendiri ya, itu kan jauh ya. Tapi support lah satu sama lain, apa yang bisa dibantu kita bantu, apa yang bisa kita support ya, dibuka hatinya ya. Ini Dian ngomong juga secara personal ya, karena ya selain memang doa pastinya yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita, tapi mungkin dari sikap juga ya, karena sosial media sekarang tuh benar-benar platform yang sangat besar. Walaupun mungkin kamu ngerasa ya udahlah, ini juga akun berapa paling followersnya, enggak, tapi satu akun itu bisa mengajak banyak akun lain dengan tindakan positif lainnya yang mungkin sudah kamu siapkan untuk membantu saudara-saudara kita gitu ya. Ya lebih empati tinggi aja. Makanya nih pesan moralnya untuk kita tuh, kalau kita ngerasain yang namanya seneng, jangan terlalu seneng, karena ingat masih banyak orang yang membutuhkan, atau masih banyak orang yang malah menantikan rasa seneng itu. Tapi kalau kita juga sedih, ingat jangan berlarut-larut, jangan terpuruk juga, kalau bisa bangkit dan melihat sesama kita juga, semangatin satu sama lain gitu Sahabat Suara ya. Baik Sahabat Suara ya, nantinya Dian juga mungkin bakal memberikan informasi juga yang positif untuk kamu Sahabat Suara, khususnya kamu yang merasa masih mahasiswa. Dia nanti bakal ngobrol sama beberapa orang yang tentunya akan memberikan kita informasi yang positif juga, yang mungkin nantinya bisa menjadikan kamu motivasi ataupun inspirasi untuk kamu ya nantinya. Jadi dinantikan aja. Jadi buat kamu Sahabat Suara, tetap di Nongkrong Bareng sampai jam 4 sore.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sama keluarga dan semuanya bisa jauh lebih nyaman. Karena harganya mulai dari Rp375.000 untuk kamu hemat sampai dengan Rp199.000. Jadi enggak usah lagi capek buat kamu milih internet kenceng atau harga hemat ya. Karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang enggak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga bisa dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, Fayu dan juga Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi buruan deh bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat dan lebih seru lagi. Langsung aktifin sekarang di Grapari atau cek informasi lengkapnya di tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan juga tetap berlaku ya, sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin Dian Adira tentunya di Nongkrong Bareng. Dan pastinya untuk kamu sahabat suara ya, kalau tadi Dian sempat bilang kalau hari ini tuh kita bakal ngobrol hal-hal positif dan juga berbagi informasi positif, tentunya apalagi yang berkaitan dengan kesehatan. Nah kalau ngomongin soal kesehatan, pastinya Dian sih sering nanya tuh sama orang-orang terdekat dulu sih, apalagi punya, misalkan punya saudara yang memang pendidikannya tuh memang dari pendidikan kesehatan gitu loh, kayak anak-anak kedokteran, entah perawat, entah bidan, ataupun kesehatan masyarakat. Nah kalau di depan Dian sekarang sudah ada dua orang cantik yang akan ngobrol sama kita ya. Ini kalau dilihat dari alma mater ya, termasuk sangat formal ya talk show hari ini ya, pakai alma mater loh dia. Harusnya aku bawa juga yang aku, biar kembar kita kuning semua ya. Pasti udah tau lah sahabat suara kalau alma mater kuning itu dari mana. Kita kenalan dulu. Hai.
1: Halo. Hai Kak Dian.
0: Halo. Oke, lo tahu nama aku ya. Tiba-tiba dia. Oke, kenalan dulu dong, boleh satu-satu siapa namanya.
1: Oke. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, aku Naya Amari. Di sini aku selaku Ketua Pelaksana Bulan Bakti ISMKI FK Unsri 2026.
0: Oke. Sama tadi Naya.
1: Naya.
0: Naya, kamu kuliah semester berapa?
1: Aku semester 5, Kak.
0: Anak FK nih ya.
1: Iya, betul, anak FK.
0: Kedokteran apa kamu?
1: Kedokteran Pendidikan Dokter Umum.
0: Oh, Pendidikan Dokter Umum ya. Oke. Okay. Berarti suara tadi dari sebagai apa tadi?
1: Ketua Pelaksana.
0: Ketua
1: acara
0: Pelaksana. Oh, lagi ribet tuh dia. Oke, sebelahnya ada siapa? Sebelah Naya.
2: Halo semuanya, kenalin nama aku Ines, selaku Wakil Ketua Pelaksana dari Bulan Bakti menemani Naya.
0: Ketua Pelaksana sama?
1: Wakil Ketua Pelaksana.
0: Ini dua orang yang lagi ribet ya, yang ngelit tim ya. Oke, tadi kalau Naya semester 5, kalau Ines sendiri?
2: Sama,
0: satu kelas.
1: Iya,
0: satu kelas. Oh, satu kelas. Gimana? Bosen ketemu tiap hari? Kok pertanyaannya jadi itu ya? Gimana saling ngoreksi kesehatan masing-masing? Enggak saling ngingetin ya pasti ya. Kalau sama-sama di anak kesehatan kan pasti lebih aware lah ya di lingkungan sekitar ya. Nah, ini pengen tahu nih, tadi kalian nyebutin bulan bakti ya, yaitu itu sebenarnya suatu event atau suatu program yang lagi kalian kerjakan, atau itu suatu komunitasnya? Karena penasaran nih, Bulan Bakti itu apa?
1: Oke, Kak, jadi Bulan Bakti itu sendiri adalah program kerja.
0: Okay.
1: Program kerja yang dibuat oleh Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Jadi itu atau yang biasa disebut itu ISMKI. Nah, jadi ISMKI ini ada program kerja namanya Bulan Bakti yang bakal diturunin ke tiap-tiap institusi, tiap-tiap universitas yang punya BEM. Jadi BEM-BEM di bawahnya itu mengerjakan program kerja Bulan Bakti setiap tahunnya. Jadi Bulan Bakti ini tiap tahun ada. Gitu.
0: Oke, berarti Bulan Bakti ini memang suatu kegiatan reguler lah ya di setiap tahun dari BEM.
1: Dari BEM yang diturunkan oleh ISMKI.
0: Oh, program kerjanya. ISMKI ya. ISMKI. Oke, jadi Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia ya. Oke, berarti ini suatu program yang memang setiap tahun sudah ada nih sahabat suara. Dan sekarang ini mungkin lagi bagian di angkatannya Naya dan juga Ines ya, lagi kebagian ya tahun ini ya. Gimana rasanya ketika dikasih tanggung jawab?
1: Seru dan deg-degan juga.
0: Oke, karena apa?
1: Karena memegang tanggung jawab yang besar di Bulan Bakti ini.
0: Ya karena lumayan ya, ini kan ISMKI ini kan memang Indonesia ya jatuhnya ya, skalanya ya, bukan kayak kita BEM di kampus kita sendiri, bukan kan? Oke, gimana cara membagi waktunya sama kuliah yang pastinya kalau anak FK yang kita tahu sahabat suara itu, aduh padet ya, gimana? Dari Naya, dari Ines apa? Nih, kendala biasanya ngebagi waktu apa? Coba Ines.
2: Kalau aku lumayan padet sih Kak kadang. Jadi kalau misal lagi kelas, fokus aja kelasnya. Tapi kalau misal lagi malam, lagi free, mulailah dicici lagi, koordinasi lagi lewat LINE. Kalau kami terkait dengan progres dari proker itu gimana gitu.
0: Oke, lewat apa tadi?
2: Lewat aplikasi LINE kalau kita.
0: Oh, masih banyak ya orang.
2: Benar.
0: Biasanya nge-WA. Oke, berarti memang agak ini ya, apa ya kalau kita bilang agak riskan ya antara kuliah sama kegiatan di luar dari akademik ya. Mm-hmm. Oke, kalau Naya gimana Naya membagi waktunya? Apakah yeah. memang kurang tidur sepertinya?
1: Kurang lebih sama sama kayak Ines.
0: Jadi apa?
1: Jadi dari pagi sampai sore itu memang jadwalnya kuliah. Ya sebenarnya nggak bisa diganggu lah sama organisasi karena kuliah itu prioritas pertama. Nah ketika sudah pulang, memang biasanya waktunya istirahat kalau memang kita nggak megang program kerja. Tapi karena kita ada tanggung jawab program kerja, megang program kerja, jadi kita harus ngurusin itu setelah kuliah. Jadi biasanya waktu-waktu mungkin pulang kuliah atau sebelum tidur itu biasanya koordinasi lewat grup, lihat-lihat progres setiap divisi gimana gitu-gitu aja kak. Yang penting nggak mengganggu proses belajarnya pas kuliah.
0: Oke, gitu. Yang penting prioritas utamanya tahu lah ya. Gimana support dari lingkungan, mungkin dari keluarga gimana ngelihat? Biasanya ya, biasanya nih, karena ini masih santai nih kita ngobrol ya. Biasanya kalau kita kuliah terus juga ada kegiatan di luar tuh sering ditegur kayak nanti kecapean. Sedangkan kalian berdua kan anak kesehatan nih, yang pastinya kan harus harusnya apa ya, lebih aware dibandingkan orang-orang lain yang mungkin kurang peka atau sensitif dengan kesehatan diri sendiri. Nah gimana tuh, biasanya dapat teguran gak dari keluarga lah yang paling deket yang ketemu kita, kayak pusing kita kan di rumah, kurang tidur kelihatan. Gimana tuh supportnya, gimana di lingkungan?
2: Kalau orang tua aku sendiri sangat support sih kak, alhamdulillah. Jadi bahkan mereka yang ngingetin kayak gimana nanti hari Minggu jadi nggak CFD gitu, hari Minggu jadi nggak ada sunatan massal. Karena kebetulan kita berdua dari Pengmas, pengabdian masyarakat.
0: Oh jadi, gitu.
2: Iya, jadi
0: kak, kita bukan, ada sunatan massal.
2: Jadi kita selain belajar di kelas dari Pengmas itu, kita dapat kesempatan untuk ketemu masyarakat langsung dan berdampak lah gitu kepada masyarakat. Jadi orang tua tuh sangat support untuk kegiatan kayak gitu.
0: Oh gitu, jadi enak ya. Naya gimana?
1: Iya.
0: Sama
1: juga kak,
0: serumah, fix serumah juga, ini kak.
1: Satu kakak, satu kakak yang fix.
0: Oh sama, support orang tua juga seperti itu.
1: Karena ya orang tua tahu tujuan kita itu untuk mengabdi kepada masyarakat, ya, jadi jelas tujuannya. Jadi support itu ada pastinya dari keluarga karena jelas pekerjaannya tuh apa, mengabdi ke masyarakat. Jadi supportnya besar sekali dari keluarga.
0: Oke. Ini pengen tahu nih, penasaran juga ya. Kalau biasanya nih anak-anak FK kan sering ditanya ini sama keluarga lah atau teman-teman lah yang paling, yang lingkungan yang terdekat lah ya, selain sesama anak FK. Suka ini enggak sih suka ngerasa sebel enggak misalkan, oh mau dong dicek kesehatan aku nih, ini kan anak kedokteran nih, coba. Sering ada enggak lingkungan kayak gitu? Karena kan ya kita masih ngobrol biasa nih Ines, Anaya, karena aku yang punya saudara anak kesehatan aja, mau dong coba dicek gitu. Ya, sering kayak gitu gak? Sering ada sebelnya gak? Ya Allah berobat kali. Sering kayak gitu deh.
1: Oke. Kalau di rumah ya di itu rumah. Sering banget kak. Kakek, nenek, mama, papa itu misalnya Naya pulang kuliah, tolong dong cek gula darah, cek tekanan darah. Itu kalau sebel itu enggak. Malah merasa bangga kayak berarti mereka percaya sama Naya. Padahal kan ini masih mahasiswa.
0: Masih mahasiswa.
1: Belum jadi dokter, tapi udah dipercaya untuk ngecek kesehatan mereka, itu rasanya ada kesenangan tersendiri.
0: Atau jangan-jangan lagi dites. Bisa enggak nih ya anak aku ini ya, kira-kira ya udah dikuliahin di kedokteran. Udah semester 5, kira-kira bisa enggak ya ngukur tekanan darah?
1: Iya.
0: Karena kan kadang masih pusing ya, karena sekarang udah pakai yang digital apalagi kan.
1: Betul sekali. Nah,
0: kalau Ines gimana?
2: Aku juga sama sih kak Naya.
0: Ya ampun. Ada jawaban yang berbeda gak Ines?
2: Bahagia banget kalau iya kan, bahagia banget kalau orang tua, apalagi orang-orang yang tersayang dari keluarga sendiri tuh mau ngeceknya sama kita gitu. Bukan pergi ke rumah sakit, jadi mereka gak susah-susah untuk ngecek. Terutama untuk keluarga aku sendiri itu punya riwayat kolesterol. Jadi memang setiap minggu kita bisanya ngecek gitu sama aku. Dan dari situ juga akhirnya jadi screening juga kan. Daripada kita ke masyarakat doang, kenapa gak kita mulai dari rumah sendiri?
0: Iya sih benar. Terkadang kita juga kan namanya mengemban ilmu juga ya, apalagi supportnya dari keluarga sudah difasilitasi. Mau tidak mau sebagai anak juga kan pasti yang pertama nih, yang pertama yang ikut bangga, yang harus merasakan gitu kan hasil dari jernih payah kita selama belajar juga kan pasti orang terdekat termasuk keluarga. Karena ya jadinya kayak dibalik gitu loh, sekarang kita yang bisa memfasilitasi keluarga dengan ilmu kita gitu kan. Bener, sama di rumah aku juga ya, lengkap tuh, ada yang buat tensi, buat ngecek gula darah, kolesterol, walaupun terkadang ngelihat hasilnya ya ketika keluar itu, aw gitu ya, ini takut ya, takut di atas rata-rata, aduh, aduh. Tapi gitulah sahabat suara, kalau misalkan kita ngobrol sama anak-anak FK ini, banyak sekali kejutannya selain memang mungkin seperti yang Naya bilang tadi, masih mahasiswa tapi udah dipercaya juga untuk bantu buat ngecek-ngecek keluarga juga. Tapi juga nih, bukan cuma itu, mereka juga ternyata dipercaya juga dengan program tadi Bulan Bakti tentunya ya, yang nantinya akan bikin kita penasaran. Soalnya tadi ini sudah bocorin, ada CFD lah, udah tiba-tiba pernah sunat masalah segala, dan keluarganya udah nanya, berarti ada program dari mereka yang memang nanti untuk sahabat suara juga mungkin perlu informasi ini karena butuh banget. Siapa tahu ketemu mereka nanti pas acara. Nah, ketahuan deh ada acara ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi lebih lanjut ya sahabat suara, makanya tetap stay terus sampai jam 4 sore.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih bareng Dian tentunya, dan juga bareng Naya dan Ines dari mana kamu? Tiba-tiba bertanya dari mana ya, pokoknya teman-teman dari FK Unsri juga, dan tentunya mereka tadi lagi ada program, yaitu program Bulan Bakti, yang dimana ini program memang setiap tahunnya sudah ada. Dan untuk tahun ini di Bulan Bakti dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia di 2026, mereka yang mengemban tanggung jawabnya untuk event di tahun ini. Nah, kalau boleh tahu tema tahun ini apa sih dari Bulan Baktinya?
1: Nah, oke. Okay. Jadi tahun ini tema Bulan Bakti FK Unsri adalah hipertensi dan sindroma metabolika.
0: Apa itu?
1: Jadi
0: kayak anak polis yang nggak tahu itu ya, padahal tahu itu penyakit.
1: Jadi kenapa kami tahun ini mengambil tema hipertensi dan sindroma metabolik? Jadi Bulan Bakti itu sendiri adalah program kerja yang mengangkat tema-tema penyakit yang marak di Indonesia, yang prevalensi kematiannya itu tinggi kalau bisa dibilang. Nah, hipertensi dan sindroma metabolik ini itu adalah kondisi yang sering terjadi secara bersamaan.
0: Oke.
1: Nah, jadi hipertensi itu adalah komponen utama dari sindroma metabolik. Kan kalau kita tahu sindroma metabolik itu adalah kumpulan gejala-gejala. Salah satu gejalanya itu adalah hipertensi.
0: Okay.
1: Kalau mau disebutin satu-satu tuh gejala-gejala sindroma metabolik, ada gula darah tinggi, ada obesitas, kolesterol tinggi, terus ada juga dislipidemia, terus ya gitu-gitu. Nah, kenapa kami ngambil ini? Karena hipertensi dan sindroma metabolik ini prevalensi angka kematiannya itu tinggi di Indonesia. Karena bisa dibilang hipertensi ini adalah penyakit yang kita bisa bilang silent killer, Kak.
0: Iya, benar.
1: Dia enggak ada gejala, kita enggak sadar kalau kita sakit. Terus tiba-tiba muncul komplikasi, kita pusing, kita gimana-gimana, itulah yang menakutkan. Makanya kami ngambil tema ini
0: itu,
1: karena memang marak terjadi di Indonesia.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal hipertensi itu sendiri kan, terkadang kan stigma orang hipertensi itu pasti berkaitan dengan orang yang udah lanjut usia ya, atau orang yang udah lebih tua lah dari umur-umur kita, kayak mungkin orang yang 40 tahunan yang sering kita lihat di rumah sakit nih, yang biasanya mulai cek kesehatan rutin gitu kan. Kalau kita kan anak muda taunya aku mau makan apa aja, hayo gitu kan, mau aktivitas apa aja, hayo. Padahal setiap tubuh kan punya kapasitas masing-masing kan. Terkadang benar kayak kata Naya tadi, itu kan silent killer ya, kadang kita gak sadar ternyata penyakit itu ada dalam diri kita, atau tiba-tiba ada gejalanya. Benar gak sih kalau hipertensi itu memang stigmanya tuh hanya untuk orang yang udah lanjut usia, atau muda seperti kita bisa kena?
1: Oke. Jadi banyak ya, Kak, anggapan-anggapan kayak hipertensi, sindrom metabolik, cuman di orang tua aja.
0: Tua biasanya.
1: Orang tua aja,
0: gitu.
1: Kita masih muda, kayaknya enggak deh. Kayaknya sehat-sehat aja deh. Itu salah ya. Itu salah. Jadi hipertensi atau sindrom metabolik itu bisa dialami oleh siapa aja. Bisa kita dewasa muda, bisa lanjut usia, bisa remaja, itu bisa. Karena apa? Jadi tergantung sama pola hidup kita. Jadi untuk hipertensi ini sendiri itu bisa terjadi di orang-orang yang memang memiliki faktor resiko seperti obesitas, kurang aktivitas, dia tidur-tidur doang, mager-mageran di rumah, gak ada olahraga atau kerjaan. Terus bisa juga mereka yang suka kalau nongkrong itu makan-makan garam berlebihan, kayak suka kentang yang fast food gitu. Itu kan garamnya tinggi, Kak.
0: Belum lagi tambah di iniin, biasanya ditaburin lagi kan, biasanya kalau setelah digoreng kan, biar makin gurih.
1: Iya, benar banget, itu garamnya tinggi. Sama suka siapa yang suka minum boba, soda, itu gulanya kan tinggi banget, Kak. Tinggi banget. Terus tuh ada juga kalau yang nongkrong-nongkrong sambil merokok, ada juga yang kebiasaan mengonsumsi alkohol. Terus bisa juga kita yang masih kuliah, ini kan stres, atau juga memiliki riwayat keluarga. Nah, itu bisa faktor utama terjadinya hipertensi dan sindroma metabolik. Jadi gak cuma orang lanjut usia aja, kita yang masih muda itu bisa juga terkena.
0: Oke, ini pasti yang lagi denger Naya ya, kita yang kuliah-kuliah ini stres. Ini orang-orang yang lagi kerja di jalan ini, ya Allah deh, masih kuliah loh, gimana tingkat stres kita-kita yang udah kerja nih ya. Tapi memang benar kata Naya tadi, Stres itu kan salah satu gejalanya juga ya, yang bisa memicu itu kan.
1: Betul.
0: Baru kuliah aja udah bisa memicu yang namanya gejala hipertensi itu sendiri. Apalagi untuk orang yang memang mempunyai usia yang udah lebih tua dari kita gitu loh. Dan benar banget ya sahabat suara, seperti yang data tadi Naya sudah sampaikan sebelumnya, kalau memang itu termasuk tingkat kematian yang tinggi juga, karena benar-benar silent killer yang dimana orang pun tidak ngeh kadang kalau dirinya tuh sebenarnya udah menimbulkan atau sudah memberi sinyal gitu kan.
1: Iya betul.
0: Terkadang. Jadi emang stigma yang apa ya, untuk orang usia lanjut aja enggak ya. Semudah apapun juga kalau memang kita banyak pemicunya ya, salah satunya tidak bisa mengontrol apapun yang kita konsumsi, itu bisa menjadi gejala ke penyakit tersebut gitu. Jadi dikurangin ya, jangan konsumsi, apalagi konsumsi alkohol untuk ngilangin kutek kan.
1: Aduh kak,
0: jangan ya, itu kan ada bahan kimia, maksudnya itu kan berbahaya, nggak boleh loh Ines ke kamu sendiri nggak pakai kutek, maksudnya baunya kan aromanya juga ini apa, menyengat ya, nanti pusing kamu. Kalau dari Ines sendiri ya, menurut Ines apa sih yang terkadang membuat ini apa namanya penyakit ini nih sebenarnya harus lebih kita edukasikan lagi ke lingkungan sekitar, kenapa gitu?
2: Oke, kalau dari yang kita tahu sebenarnya sindroma metabolik dan hipertensi itu adalah gejala kak. Jadi kadang kita ngerasa kayak apa yang harus kita obati itu kalau dia sudah muncul, kayak misalkan ada stroke, ada penyakit gagal ginjal, barulah orang itu ke rumah sakit.
0: Iya biasanya kayak gitu.
2: Sedangkan itu adalah manifestasi dari komplikasi hipertensi dan juga sindroma metabolik. Nah kalau dari datanya sendiri itu 18 tahun ke atas itu diambil datanya bahwa setiap tiga orang yang kumpul itu ada satu pasti yang hipertensi. Jadi mungkin nih di antara kita bertiga sekarang ada yang hipertensi. Jadi memang datanya 18 tahun ke atas, bukan cuma anak-anak ataupun untuk orang yang lagi di rumah sakit gitu. Nah oleh karena itu, sebelum mencapai ke komplikasi, apalagi ke gagal ginjal, artinya ginjalnya sudah tidak bekerja lagi, alangkah baiknya kalau kita tuh meminimalisir komplikasi tersebut dengan screening nih kak. Kita harus cari tahu dulu terkait dengan kondisi tubuh kita gimana, lewat menilai tekanan darah kita tuh tinggi atau enggak. Kalau tinggi terus menerus, itulah yang disebut hipertensi. Terus kita juga nilai kadar darah kita, itu gulanya normal atau tidak. Kalau tinggi terus menerus, mungkin dia bisa mengarah ke diabetes mellitus. Tapi tetap aja semuanya itu harus ditegakkan diagnosisnya oleh dokter.
0: Benar. Gitu. Berarti butuh screening juga ya. Tapi terkadang nih, misalkan nih kita sering melihat tekanan darah kita tuh normal sebenarnya ya, itu ada gak sih ngarah ke gejala itu sendiri, penyakit itu sendiri? Kan kadang orang ngerasa, ah normal kok. Misalkan ngeh nih, sakit kepala ya, ada dua nih biasanya ya, atau memang lagi bokek gitu kan. Gak biasanya kan. Jangan-jangan orang sering mendiagnosa diri sendiri ya kadang kan. Tekanan darah aku dicek normal kok gitu kan, masa sih hipertensi? Nah kalau penjelasan Ines tadi kan, kalau kita misalkan cek terus menerus ternyata tinggi, berarti ada gejala kesana dan juga bahkan bisa ke penyakit lainnya gitu kan. Tapi kalau orang misalnya ngecek tekanan darahnya normal tapi dia juga sering sakit kepala, bisa gak ternyata mengarah ke arah sana?
2: Oh iya, kalau sebetulnya untuk gejala itu tidak selalu diikuti dengan tekanan darah yang tinggi. Bisa aja tekanan darahnya tinggi tapi gejalanya gak muncul, atau gejalanya muncul tapi tekanan darahnya sebenarnya normal. Oleh karena itu, kita kalau mau cek tekanan darah itu harus istirahat dulu 5 menit. Kita gak boleh setelah olahraga, karena itu mempengaruhi tekanan darahnya menjadi lebih tinggi. Atau kalaupun nanti misalkan dia tekanan darahnya rendah tapi dia punya gejala kayak, aduh kok aku pusing terus ya, terus orang tua aku punya riwayat hipertensi gitu. Maka boleh pemeriksaan itu dicek lagi selanjutnya. Jadi kita memang ada pemeriksaan rutin dan itu untuk definisi dari hipertensi sendiri itu adalah peningkatan tekanan darah yang konstan atau terus menerus gitu. Jadi makanya kalau dia tinggi sekarang belum tentu dia langsung hipertensi. Makanya harus dicek terus menerus, dan kayak yang kita bilang tadi itu silent killer, dia lebih ke gejala. Kalau dia menunjukkan gejala, barulah itu yang dirasakan oleh orang-orang dan baru maulah orang untuk ke rumah sakit gitu. Padahal sebelum kita sampai ke komplikasinya, karena tekanan darahnya tinggi kan artinya jantungnya kerja lebih tinggi nih, lebih capek gitu tubuhnya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah itu akhirnya barulah muncul ke mekanisme komplikasi tadi gitu.
0: Aduh, berat bahasan kita. Ya, aku berasa lagi konsultasi loh sahabat suara ini, kayak lagi di ruangan dokter gitu. Dok, aku pening nih dok, apalah ya dok, ngapo ya? Tapi tadi kan kita kan temanya nih soal hipertensi dan juga ada sindroma metabolik nih. Sebenarnya ini penyakitnya sama atau enggak sih? Kalau kita lihat tadi dari penjelasan dari Naya ataupun Ines kan sebenarnya agak mirip ya, maksudnya entah gejalanya apapun itu yang memicu itu. Tapi sebenarnya ini sama atau tidak?
1: Nah, oke, okay. Dari hipertensi dan sindroma metabolik itu sebenarnya adalah kondisi yang berbeda.
0: Oke. Okay.
1: Kalau hipertensi itu adalah tekanan darah yang berada di atas batas normal, yang tinggi. Kalau sindroma metabolik itu kumpulan gejala-gejala. Salah satunya ada hipertensi. Jadi hipertensi itu adalah salah satu gejala dari sindroma metabolik. Jadi sindroma metabolik itu banyak kak gejalanya. Seperti yang Naya sebutkan di awal tadi, dia ada gula darah tinggi. Terus ada hipertensi tadi, tekanan darah tinggi. Terus ada kadar kolesterol atau trigliserida tinggi. Terus ada juga obesitas sentral. Nah, itu bisa aja semuanya itu terjadi secara bersamaan. Nah, itu yang disebut sindroma metabolik.
0: Okay.
1: Jadi mereka itu nggak sama.
0: Kalau hipertensi yang seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya ya. Oke, berarti sindroma metabolik itu gejala-gejalanya itu ya.
1: Iya, kumpulannya.
0: Kumpulannya itu. Aduh, numpuk tuh ngeri ya.
1: Iya,
0: jadi
1: kan?
0: Harus cek ini ya, cek sekarang sebenarnya ya, jangan nunggu kayak kata Ines tadi. Orang biasanya kalau udah ngerasain dulu, udah tahu nih kayaknya ada gejala ke arah penyakit mana baru mau dicek ke dokter. Padahal sebenarnya terkadang ya kayak sesimpel kita pegel aja kaki yang enggak hilang-hilang, itu kan bisa apa ya, sudah terlihat nih bisa ke arah penyakit apa gitu. Apa tuh? Biasanya kesemutan apa ya?
2: Bisa asam urat.
0: Iya, kan yang sesimpel asam urat gitu. Mm-hmm. Jangan dianggap sepele lah. Terkadang orang sekarang ngerasa pusing doang, mungkin gara-gara kehujanan, atau kayak pusing kurang tidur, padahal sebenarnya enggak tahu nih yang sebelum-sebelumnya tuh kumpulan dari gejala apa itu kan jadinya. Ih, takut. Nanti kita bakal ngejelasin lebih lengkap lagi sahabat suara ya, habis ini ngobrol sama Ines dan juga Naya ya, soal penyakit hipertensi dan juga sindroma metabolik yang tentunya berkaitan juga dengan program mereka yaitu Bulan Bakti ya, di tahun 2026 ini yang eventnya nanti bakal mereka selenggarakan di bulan ini tentunya ya. Nanti kita bakal tahu infonya juga. Untuk sahabat suara harus tetap stay ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih bareng Diana Dira, tentunya bareng Naya dan juga Ines, dengan program mereka yaitu Bulan Bakti dari FK Unsri dan juga ISMKI ya, ya di tahun 2026 ini. Tadi banyak banget yang udah kita bahas soal hipertensi dan juga sindroma metabolik, yang tentunya juga mungkin sahabat suara tadi udah beberapa denger ya perbedaannya seperti apa dan juga gejala seperti apa yang kira-kira dapat memicu dua penyakit tersebut. Nah tapi nih sahabat suara, kita pengen tahu juga mungkin dari Naya dan juga dari Ines, apakah itu penyakit turunan, bisa nggak itu? Okay. Di bisa kategorikan itu penyakit memang keturunan gitu.
1: Bisa kak. Jadi hipertensi atau sindroma metabolik ini sebenarnya keturunan juga. Keturunan. Jadi salah satu faktornya itu adalah keturunan. Tapi keturunan itu bukan salah satu faktor yang bisa nyebabin hipertensi sindroma metabolik ini. Jadi faktor-faktor lainnya itu bisa, itu adalah pola hidup. Kalau misalnya pola hidup kita itu jelek, buruk, gak bagus. Itu misalnya nih,
2: dari dalam hati,
1: seperti yang Naya sebutin tadi, sering makan makanan tinggi garam, terus konsumsi gula yang tinggi, terus lemaknya juga banyak kayak gorengan, itu bisa meningkatkan resiko terkena hipertensi dan sindroma metabolik. Apalagi kalau misalnya kita itu kurang berolahraga, terus itu juga kita jarang istirahat, terus ada juga yang merokok seperti yang Naya sebutin sebelumnya, itu juga meningkatkan resiko kita terkena hipertensi dan sindroma metabolik. Malah sebaliknya kak, kalau misalnya mereka yang punya keturunan itu bisa aja enggak kena hipertensi atau sindroma metabolik kalau pola hidupnya sehat. Malah kita orang-orang yang ada enggak ada keturunan, itu malah kalau misalnya pola hidupnya jelek, itu lebih berisiko lagi. Jadi gak semua itu berpatokan sama keturunan.
0: Oke, berarti tergantung gaya hidup masing-masing.
1: Iya,
0: juga
1: betul.
0: Ya. Oke, nah untuk itu sahabat suara ya, mungkin kamu dari tadi sudah mendengarkan hipertensi dan juga sindroma metabolik ini ya, yang dari tadi kita bicarain, terus juga mungkin ada rasa khawatir dengan diri sendiri gitu kan, pengen punya pengetahuan lebih tentang penyakit ini, dan juga bingung nih kira-kira pengen penjelasannya tuh dari mana. Sedangkan kalau kita berobat ke dokter kan kebanyakan lebih didahulukan untuk menangani penyakit yang sedang kita rasakan terlebih dahulu gitu kan. Takutnya cah ini, dokter, aku nih pengen nanya, bukan kuliah. Makanya harus banget ikutan program dari Bulan Baktinya mereka berdua ini, Naya dan juga Ines, yang tadi sudah disebutkan di tahun ini dengan bertemakan yaitu hipertensi dan juga sindroma metabolik ini ya, untuk penjelasan lebih lengkap. Nah ini kalau boleh tahu, itu konsepnya seperti seminar ya?
3: Betul, itu salah satu rangkaian acara kita kak.
0: Salah satu rangkaian acara. Oke, kalau boleh tahu nih acaranya kapan sih?
3: Oke, mungkin kita coba jelasin dulu Bulan Bakti
0: boleh.
3: Itu rangkaiannya gimana.
0: Nah
3: aja.
0: boleh, itu Bulan Bakti kan karena tahunan ya, berarti sebelumnya sudah banyak berarti.
3: Betul.
0: Aktivitasnya. Oke, apa aja tuh?
3: Jadi Bulan Bakti itu kayak yang kita bilang tadi, dia dilaksanakan tiap tahun. Tapi temanya beda-beda. Kalau tahun lalu itu tuberkulosis.
0: Nah,
3: tahun ini sindroma metabolik dan hipertensi. Untuk rangkaian acaranya sendiri sebenarnya kalau diringkasin ada tiga. Ada praacara, puncak, sama pasca acara.
0: Oke.
3: Kalau praacara kemarin kita ada bikin lomba kak. Lomba poster sama lomba esai ilmiah untuk mahasiswa kesehatan, dan di situ banyak banget alhamdulillah peminatnya kemarin, dan kita udah selesai juga mengumumkan siapa aja pemenangnya. Selain itu kita juga kasih edukasi lewat media sosial, lewat TikTok, Instagram, dan lain-lain. Dan juga kita ada yang terakhir itu untuk praacara kita ke Panti Jompo Harapan kita, karena kayak yang kita bilang tadi, sebenarnya salah satu yang rentan banget kena hipertensi dan sindroma metabolik adalah orang-orang lanjut usia, karena sistem metabolik di tubuhnya itu sudah sedikit lebih melemah gitu. Di situ kita ada pemeriksaan testes dan juga kita ngambil datanya juga kak untuk dilakukan riset gitu. Nah untuk puncak acara kemarin kita baru selesai ngelaksanain webinar. Dan webinar itu kita laksanain secara nasional dan itu daring, dan kita juga ada online health campaign yang itu diikutin oleh banyak dari semua kalangan. Dan kita yang terakhir barusan itu ada seminar dan tour de kampus, karena kan anak-anak SMA, kader-kader kesehatan di sekolah-sekolah itu punya minat yang besar untuk menjadi kader terdepan kesehatan di sekolahnya. Nah kami memfasilitasi itu melalui webinar yang ada di kegiatan tour de kampus, sekaligus kami mengenalkan kampus kami kepada adik-adik dan teman-teman dari SMA gitu. Dan yang terakhir kita ada pasca acara. Mungkin Naya bisa jelasin pasca acara.
1: Oke, nah pasca acara ini adalah kegiatan yang akan kami lakukan itu minggu depan ya.
3: Betul banget.
1: Tanggal 30 Agustus. Namanya adalah pemeriksaan kesehatan 3-in-1, yaitu ada tekanan darah, ada gula darah, ada kolesterol secara gratis, okay. Dan ada poster exhibition. Jadi nanti di sana kita akan melakukan pemeriksaan gratis nih. Gratis untuk semua kalangan, siapa aja bisa datang ke booth kami.
0: Okay.
1: Jadi nanti tuh booth pemeriksaan kami itu ada di depan Masjid Agung ya.
3: Betul.
1: Di sana CFD-nya. Itu
0: pas CFD ya.
1: Iya, di CFD Palembang 30 Agustus itu dimulai dari jam 6 pagi itu udah ya. Bisa datang. Di depan Masjid Agung itu kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Itu ada tekanan darah, ada gula darah, ada kolesterol. Lalu nanti kami juga akan keliling Kak di CFD itu.
0: Okay.
1: Promo apa bukan promosi apa ya namanya kasih tahu edukasi pakai poster. Jadi kami keliling gitu. Tentang poster-poster. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab atau kayak bincang-bincang sama orang-orang yang datang di CFD mengedukasi tentang hipertensi dan sindrom metabolik.
0: Oke, berarti sebenarnya ini rangkaian acaranya sudah hampir selesai ya sebenarnya. Puncaknya betul. Ada di tanggal 30 Agustus ini.
1: Benar,
0: berarti
1: pascanya.
0: Ya. Oke, pascanya ya. Puncak acara. Ya pokoknya sudah banyak rangkaian acara dari Bulan Bakti itu sendiri di tahun 2026 ini. Jadi untuk sahabat suara dengar ya, ini biasanya kalau yang sering hari Minggunya CFD gitu kan, dan juga kayak apa ya, bukan sekedar fokus untuk mungkin nyari hiburan, biasanya CFD kan ajakin keluarga, ada yang fokus memang untuk olahraga, ada juga mungkin sembari itu boleh cek-cek kesehatannya, bawa orang tuanya juga gak apa-apa, benar, kan benar. Sambil diajak jalan-jalan CFD, refreshing juga, ketemu orang banyak, lihat hiburan yang banyak juga di CFD gitu kan, bisa sekaligus cek kesehatannya juga, karena memang nih, mumpung ada Bulan Bakti nih dari teman-teman kita FK Unsri tentunya ya, lagi memberikan fasilitas juga untuk masyarakat juga khususnya Kota Palembang di tanggal 30 mulai dari pagi ya. Ya begadang ya Anda ya nanti ya. Nah, jangan begadang, pesannya jangan begadang.
1: Betul.
0: Biar fresh gitu, nemuin banyak orang gitu kan. Dan juga pastinya nih sahabat suara, fokusnya kamu juga harus lebih ke isi ya, karena nanti yang ada edukasi dari mereka juga yang memang tadi seperti yang Naya bilang, ini bukan hanya sekedar kita memberikan fasilitas ke masyarakat juga, tapi lebih ke edukasi. Bukan hanya sekedar kita memberikan fasilitas ke masyarakat juga, tapi lebih ke

0: keluarga sendiri pun dengan bertanya seperti itu kita happy gitu. Apalagi ada orang lain yang mungkin lebih membutuhkan kebutuhan yang tidak bisa dari kita gitu loh. Gimana tuh tanggapannya? Dua.
1: Oke, okay. Kalau nanti kita kan ada pemeriksaan dan nanti pasti ada keluar hasil. Pasti masyarakat nanya, oh kok bisa tinggi ya? Nah itu kita pasti bakal kasih edukasi juga.
0: Oh sih, makan micin misalnya.
1: Mungkin, nah apa aja yang jadi faktor-faktornya, terus juga kira-kira apa aja pola kehidupan perilaku yang bisa dimodifikasi ke depannya. Tapi kalaupun nanti ternyata masyarakat tuh bilang, tapi saya tinggi terus, bisa gak kasih obat? Mohon maaf sekali, karena kami masih mahasiswa, kami belum punya kompetensi untuk meresepkan obat. Okay. Tapi pastinya kami akan menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena sebetulnya untuk screening ini ada beberapa faktor lagi yang mempengaruhi hasil pemeriksaan.
0: Okay.
1: Oleh karena itu, penegakan diagnosis masih balik lagi kepada dokter.
0: Oh, balik lagi dengan dokter. Makanya jangan mendiagnosis sendiri selagi itu belum pasti ya.
1: Betul.
0: Walaupun mungkin ada gejalanya, mungkin boleh nanti ditanyakan langsung ya. Gak apa-apa, kalau kita kan cuma bisa mengarahkan, kalau kayak gini ya tidak bisa mendiagnosa langsung. Itu jadi sudah tanggung jawabnya dokter yang memang sudah profesional lah ya. Oke,
1: okay.
0: Berarti bisa nih. Nah, oke, terakhir nih. Harapan dari Ines dan juga dari Naya untuk program kita yang lagi kita lakukan ini, yaitu di bulan bakti dari SMKI 2026 ini apa?
2: Okay. Jadi dengan kami melakukan dan membuat acara ini, yaitu bulan bakti, harapannya dari kami itu melalui kegiatan kami, masyarakat itu enggak hanya paham apa itu hipertensi, apa itu sindroma metabolik, tapi mereka juga harus semakin sadar gimana pentingnya menerapkan pola hidup sehat, melakukan pemeriksaan kesehatan, serta mengenali faktor resiko bisa terjadinya hipertensi dan sindroma metabolik.
0: Betul.
2: Jadi karena kedua kondisi ini kan bisa dicegah ya kak dari sekarang. Alangkah baiknya kalau mereka sudah tahu cara mencegahnya, itu bisa dilakukan sejak dini. Jadi kita bisa mencegah penyakit di masa depan. Jadi kita gak perlu mengobati, tapi sudah bisa mencegah.
0: Betul sih itu. Oh, berarti itu harapan Dana ya. Kalau dari Ines apa?
1: Kalau dari aku sendiri, balik lagi, karena ini sebenarnya adalah kesehatan dari diri kita masing-masing, bukan cuma tanggung jawab dari petugas kesehatan kalau kita udah sakit. Alangkah baiknya kalau kita sendiri yang lebih aware terkait dengan kondisi badan kita, apa yang dibutuhin, apa yang harus dikoreksi, itu harus kita ketahui secepatnya. Karena balik lagi ke tadi, walaupun ini ada faktor genetik, faktor keturunan, tapi sebenarnya faktor terbesarnya itu adalah faktor pola hidup. Secepat mungkin kita tahu, secepat mungkin kita bisa mencegah lebih lanjut komplikasinya gitu.
0: Oke, itu harapan yang berdua ya. Pokoknya nih, kalau misalkan sahabat suara sudah mendengarkan dari tadi dan juga memiliki kekhawatiran yang mungkin berkaitan dengan tema dari bulan bakti di tahun ini, jadi boleh aja nanti langsung inget ya, di tanggal 30 langsung aja ke CFD. Jangan ragu lagi, dan sini sudah ditekankan oleh Naya tadi, gratis ya untuk cek darah, cek gula, cek kolesterol ya. Atau mau minta jajanin ini juga yang untuk menambah gula darah. jangan ya. Jangan dong, orang biar bisa diatasin, biar bisa dikontrol, malah kita ikutan ya. Jangan sampai. Oke. Pokoknya makasih banget ya untuk Naya dan juga Ines. Semoga acaranya nanti lancar ya. Dan juga mungkin kuliahnya juga ya, semoga lancar ya. Anak-anak FK ini sehat-sehat semua.
2: Amin.
0: Yang datang juga nemenin mereka nih, banyak sebenarnya teman-temannya baru selesai kuliah. Pokoknya semoga kuliahnya lancar, aktivitas di luar itu juga lancar, dan juga bulan bakti tentunya lancar.
2: Amin.
0: Siapa tahu nanti ada next project lagi, boleh mampir sini lagi ya.
2: Oke,
0: terima kasih Ines dan juga Naya. Dan untuk sahabat suara yang dari tadi dengerin Dian, udah kepikiran untuk cek kesehatan ya, ingat cek dulu kesehatannya, jangan sampai nunggu hal-hal yang buruk terjadi baru mau lebih aware lagi, atau baru ngerasa yang kayak, wah ternyata aku sakit. Jangan ngehnya tuh belakangan. Makanya boleh untuk dicek kesehatan ya. Dan juga untuk sahabat suara yang sekarang baru mulai beraktivitas ataupun lagi di jalan ya, yang baru pulang dari kerja gitu, hati-hati aja di jalan ya. Nanti ketemu lagi sama Dian tentunya dengan obrolan-obrolan positif lainnya. Dan makasih udah nemenin dari tadi di nongkrong bareng. Jangan lupa untuk selalu dengerin Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Assalamualaikum Bang, Suara Warga Indonesia, sahabat Suara. Kamu yang mau belanja, ya udah belanja di Alfamidi aja. Kenapa? Karena di sini juga bisa dapetin banyak promo dan bisa juga tebus terus murahnya. Nah, untuk tebus terus murahnya periode 16 sampai 31 Agustus ini menarik banget ya. Hanya dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 3 pieces Fancy Grape jeruk lemon tap 2x500 mg dengan varian yang sama, ada 2 pieces Cleo Eco Shape water bottle 1500 ml, atau 1 pieces Sosro teh botol original TP 1 liter, 1 piece Antangin ginger mint sachet 15 ml, atau 1 piece sedap bumbu pelezat sapi ayam 250 gram, 1 piece Kitela keripik sengkong 60 gram all varian, dan juga ada nih ya 1 piece Sosro teh celup 30x2 gram. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 kau bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Ada 1 piece Yupi Gummy Baby Bears Strawberry Kiss 110 gram atau 2 pieces Simba Choco Chip susu coklat putih Strawberry Cup 34 gram dengan varian yang sama, atau 1 piece Promina Pasta Mac Cheese 70 gram, Creamy Cheese Spaghetti Bolognese Box 60 gram, dan produk non-food ada 1 piece Alfamidi Facial Tissue 220 ply, dan kamu bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 pieces Biscuit Cheese Coklat Vanilla 96 gram, Oat Gandum Kurma 108 gram dengan varian sama, 1 piece Good Day Latte Original Butterscotch 10x22 gram, 1 piece 2 blibli Saus Cabe, saus cabai ekstra lada botol 235 ml atau 1 piece ABC kecap manis refill 685 gram. Ada juga nih produk non-food yaitu 1 piece Rinso liquid deterjen 700 atau 510 plus 190 ml all varian. Dan belanja makin untung di Alfamidi. Belanja minimal Rp100.000 bisa juga tebus 1 piece Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk. Jadi hemat banget pastinya di Alfamidi, jadi aku ajak kamu buat belanja di Alfamidi sekalian berburu produk hemat, ditebus terus murahnya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: berjumpa. Bila mana kita akan berjumpa?
1: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang sepertinya di rumah ya, itu butuh banget buat yang super ngebut ya internet rumahnya gitu kan, lebih stabil juga, tapi pengennya harganya super hemat. Ini nih, ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps, siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah itu jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya benar-benar bisa lebih nyaman. Harganya itu mulai dari Rp375.000. Sekali lagi, harganya mulai Rp375.000 buat kamu yang hemat sampai Rp199.000. Sekali lagi ya, buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu ya, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Maxstream TV, plus Ultra Mesh Wi-Fi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo ya, sekali lagi aku ajak kamu, ajak seluruhnya pokoknya ya, bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang, bisa di Grapari atau cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Sekali lagi aktifin dengan cara bisa ke Grapari terdekat atau cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Reza bersama Hi Five.
1: Halo.
2: Yes.
1: Selamat malam.
2: Betul, terima kasih. Sahabat suara yang hadir di live TikTok kalian manis-manis. Netizen yang manis sekalian ya.
0: Tapi itu tadi ada yang bilang aku pendiam. Enggak, kamu enggak pendiam itu.
2: Iya kan, enggak pendiam. Tenang. Nah tadi teman-teman Hi-Fi juga sempat berbicara mengenai lagu terbaru mereka main. Dimana untuk bisa berdamai dengan keadaan, kita main dulu lah, cari-cari tenang dulu. Nah, dalam kehidupan nyata nih, kalau kita mau boleh buka-bukaan, comfortable kalian, pernah gak sih ngalamin fase harus berdamai?
0: Ah, penting tuh. Maksudnya gini deh, gimana caranya kalian itu menerima segala sesuatu peristiwa yang hadir dalam hidup kalian? Itu kan sama saja berdamai kan?
1: Ya, kayaknya harus terus berdamai gak sih dengan segala kelebihan dan kekurangan dalam, karena kalau gak ada yang pernah sempurna juga.
0: Iya,
1: dalam kita dalam satu hari gitu. Atau enggak kalau kita berharap semuanya harus sempurna, sakit gak sih kita?
0: Hari ini bisa maju, besok bisa mundur gitu ya.
1: Iya. Itu proses hidup yang harus dihadepin terus kan.
2: Iya sih.
0: Nah, apakah semangat itu atau cerita itu atau kesadaran itu yang memang dituangkan ke dalam lagu Main ini gitu? Apa sih yang mau diceritain sebenarnya sama Main?
3: Ya, itu kurang lebih kita mungkin coba ke arah situ ya.
0: Okay.
3: Kita lihat zaman sekarang kalau berdasarkan apa yang kita observe gitu, bisa jadi salah.
0: Siap.
3: Tapi orang, teman-teman mungkin sebagian tuh masih ada yang langsung hard solution gitu. Capek udah, back off. Atau
0: skip.
3: Cabut.
0: Skip.
3: Mundur. Resign.
2: Banyak terjadi itu.
0: Quit.
2: Quit ya.
3: Tapi mungkin sebelum ke situ, mungkin harusnya ada proses-proses tertentu yang harus dipikirkan.
0: Benar.
3: Harus dievaluasi, harus diintrospeksi. Apakah pure salah di kiri kanan kita, atau kita punya kontribusi juga di situ?
0: Wow, keren.
3: Ada apakah ada proses-proses yang harus kita lewati dulu sebelum kita ambil keputusan untuk hard exit? Karena nggak semua yang melekat dalam hidup kita tuh semudah itu bisa kita hard exit.
0: Nah,
3: tapi di antara berbagai macam masalah-masalah dan tantangan-tantangan terjadi dengan berbagai macam drama yang dialami oleh banyak manusia, mungkin kita bisa ambil satu benang merah bahwa sebelum langsung hard exit, baiknya kita harus eling dulu, harus berpikir yang jernih. Nah, gimana caranya untuk bisa eling sama berpikir yang jernih? Akan lebih mudah kalau moodnya juga lebih ringan dulu. Gitu
2: ya
3: caranya, dengan senang-senang.
0: Dewa.
2: Dalam sekali ini kita.
0: Dewasa.
2: Kita waste.
3: Ini sebenarnya untuk menikmati dengan lebih ringan, bahwa inilah yang have fun, yang cita-citaan juga enggak masalah.
2: Enggak masalah lah ya. Tapi kalian pernah enggak sih hard exit terhadap sesuatu?
0: Nah.
1: Pernah
0: dulu. Gimana?
3: Sebenarnya enggak hard exit banget ya. Kita itu melalui berbagai macam pertimbangan yang menurut kita okay, akhirnya kita memang harus gitu. Jadi tahun 2012 itu Hi-Fi jalan. Kita rilis 2012 awal.
0: Siap.
3: Nah, pada saat itu aku sama Ilham kebetulan di kuliah yang sama. Dan kita cuti.
0: Oke.
3: Kita harus ambil cuti setengah tahun waktu itu, satu semester. Karena pada saat itu kita gak menyangka kalau Hi-Fi ternyata alhamdulillah dikasih kesempatan sama Tuhan buat jalan. Kita butuh fokus. Jadi kayaknya kita harus cuti.
1: Mengorbankan lah
3: setengah tahun gitu. Nah, dulu kita kuliahnya di Karawaci.
2: Baik.
0: Uang papa habis ya?
3: Di situ
1: supaya gak habis gitu.
2: Sama lulusan kayaknya uang papa habis terus.
3: Begitu masa cutinya udah mau habis, terus kita berpikir, pada saat itu tol belum senyambung sekarang.
1: Duh, jalurnya masih ekstrim sih.
3: Lumayan lah. Dan
2: muter-muter banget.
3: Banyak kegiatan
1: jalurnya itu. Asli.
3: Jakarta. Terus kita berpikir gimana caranya biar apa namanya,
1: lebih mobile tapi tetap bekerja juga.
3: Kerjanya bisa tetap punya kesempatan buat jalan, dan kita juga bisa punya kesempatan untuk lanjutin sekolah. Akhirnya
0: hard exit
3: apa? Ya udah, apa bercabut aja ya? Gitu, kita pindah cari kampus lagi.
0: Tapi akhirnya enggak
1: cari kampus.
0: Akhirnya
1: pindah kampus aja tapi kita.
2: Pindah kampus aja.
3: Tapi ngulang lagi. Akhirnya jadi seangkatan sama teman-teman yang 1 tahun 2 tahun di bawah.
1: Iya.
2: Iya, dan pastinya untuk bisa mencapai ke titik hard exit tersebut banyak banget pemikiran-pemikiran tone down a notch, apa yang harus dipilih.
3: Benar. Pada saat itu enggak, pada saat itu enggak sih jujur.
0: Oh, enggak ada kontemplasi.
3: Kita mikir lumayan, kita berhitung, kita logic reasoning dan lain-lain. Tapi enggak terlalu lama. Jadi waktu itu ingat banget momennya di salah satu radio di MRA juga kita lagi promo jeda-jeda dari radio satu ke radio berikutnya kan istirahat waktu di
0: Sarina.
3: Kita ke dapurnya gitu. Ini udah mau habis cutinya kita gimana ya? Gini kita gini-gini. Ya udah cabut aja. Cabut nih kita pindah. Oke, pindah yuk.
0: Oh, ternyata gampang ya.
1: Yang susah ngomong sama orang tuanya.
0: Iya, benar sekali.
1: Saat itu.
0: Jil, aku mau ke KA.
2: Silakan.
0: Ini kan kayaknya
2: langsung ke
0: jadi gimana perasaannya waktu pertama kali diajak gabung dan habis itu kan langsung ini debut single kamu kah atau ada coba ceritain deh.
4: Pertama kali diajak gabung kan sebenarnya karena aku apply ya. Jadi ini emang sistemnya tuh ya kayak
0: ada CV aja.
4: Aku sempat ngasih CV juga.
0: Oh gitu.
4: Jadi emang sesuai sama yang ada di video waktu itu kan disuruh disuruh bikin email perkenalan by email, DM atau komen gitu. Terus di situ aku komen gitu. Habis itu di email sama manajemen. Terus ada beberapa tes yang harus dilakuin gitu. Terus interview juga langsung. Terus habis itu kepilih. Ternyata kupikir aku akan lega.
2: Ternyata
4: enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur karena kayak wah, gue akan menanggung tanggung jawab besar sekali kayak karena membawa Hi-Fi udah established lama banget kan kayak membawa itu semua kayak wah gimana ya bisa nggak ya gitu jadi wondering semalaman gitu kayak wah gimana ya bisa nggak ya gitu pokoknya kayak gitu tapi ya udah I just keep going belajar
0: hajar terus aja tapi kan pasti ada pengalaman pertama waktu kamu pertama kali masuk studio.
4: Iya.
0: Dan membawakan lagu-lagu Hi-Fi.
4: Iya. Aku juga sempat ada rekaman buat sequencer kan buat kalau manggung.
0: Oke.
4: Gitu. Jadi pas itu pertama kali rekaman deg-degan banget padahal rekaman doang. Suara aku enggak bisa keluar. Rekaman karena deg-degan.
2: Rekaman enggak menyenangkan soalnya kan sebenarnya.
0: Udah by the way, ibu ini baru rekaman album ya.
2: Semua orang melihat kalau gua hai lah ya. Apa namanya? Semua orang ekspektasi tapi kan dengan orang banyak lihat orang banyak sama di booth rekaman
4: beda
2: lagi
4: terus ya udah mereka suportif banget. Jadi kayak udah gak apa-apa. Udah pokoknya kayak it's okay. Pokoknya mereka menenangkan banget. Jadi kayak ya udah akhirnya I just keep going. Tetap I just keep going. Aku juga di lesson juga sama manajemen biar aku bisa improve. Jadi ya udah aku belajar terus aja sampai sekarang.
0: Iya pastilah keep going. Udah gitu penjajakan. Tapi sampai akhirnya klik dapet nih. Momen apa tuh? Manggung kah atau masih di studio?
4: Manggung sih.
0: Pas manggung ya.
4: Karena kan kita waktu manggung tuh lebih banyak dibanding pas di studio ya.
0: Siap.
4: Studio kan pas awal sama pas rekaman main.
2: Iya.
4: Sisanya kan kita manggung.
2: Itu dia itu dia yang menjadi tempat untuk kedekatan satu sama lain.
4: Iya.
2: Okay. Baik, kita break sejenak lagi. Permisi, yang pojok itu bukan Gilang Dirga. Lu tuh gimana sih ini live TikTok? Tolong.
0: Yang mana ujung? Oh, Gilang Dirga.
2: Yang ini aja gimana? Atau produser saya gimana? Okay, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi bersama teman-teman dari Hi-Fi.

0: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Yes, pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Gak cuma itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai dari 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah.
1: Jadi kalau emang lagi pada berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, silakan datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantara-housing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus.

0: Sabtu nih. Jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Layanan ini dikembangkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Najil Fandis dan juga teman-teman dari Hi-Fi.
1: Yeay.
2: Hello.
0: Dan kita masuk di bagian terakhir. Yes. Ini kita main games kecil-kecilan. Judulnya siapakah dia?
1: Siapakah dia? Langsung ya. Siapakah personil band yang paling ngaret? Siapakah dia? Ada gak yang paling ngaret?
2: Gak ada.
1: Ini kok bingung ya ditanyainnya.
2: Aku lumayan, aku gak on time.
0: Cuman
2: paling gak aku tahu kapan harus benar-benar on time.
1: Pada saat manggung kan.
0: Oke.
1: Lanjut.
2: Jadi benar-benar gak terlalu
1: ngaret ya. Oke.
2: Ini lebih on time.
0: Lebih on time. Siapakah personel band yang paling ribet kalau milih makanan?
1: Makanan.
2: Ribet makanan
1: tuh gimana kali ya? Piki.
2: Oh, enggak sih.
0: Enggak ya.
3: Aman ya.
2: Kita aman.
0: Iya.
3: Malah ya malah bingung karena semuanya mau dimakan gitu.
1: Lebih ke doyan ya.
0: Seandainya sahabat suara dengar tadi pembicaraan off air itu adalah pembicaraan yang berhubungan dengan makanan loh, dan makanannya enak semuanya.
1: Laper guys.
0: Siapa personil band yang paling perfeksionis?
2: Perfeksionis dalam artian apa?
0: Lagu,
1: teknis,
0: ya.
1: Aransemen,
3: ada
1: part-partnya.
3: Part-partnya gitu.
1: Oke. Okay.
3: Yeah.
1: Yes. Siapa ngurus apa tuh?
3: Ya kita nggak bisa menjabarkan lah ya, mungkin kayak kayaknya harus
0: ada bagian-bagiannya.
1: Oh gitu.
0: Oke. Personil band yang paling berisik. Berisik. Banyak apanya nih? Banyak keinginan. Cerewet.
1: Ada yang paling cerewet?
0: Ditunjuk.
3: Ya. Ya tergantung sih.
0: Iya, tergantung. Ada porsinya.
3: Kadang porsinya. Ya gue diem aja.
1: Kadang bawel juga.
3: Kadang rusuh. Kadang enggak bisa dikendalikan.
1: Oh. Iya, tergantung porsinya aja gitu ya.
0: Itu tergantung porsinya sekali lagi.
1: Siap.
0: Boleh aku tanya yang impian? Okay. Jadi kan memang Hi-Fi itu punya impian kolaborasi dengan Mas Widi ya, Adi Reja. Dan akhirnya kesampaian di lagu ini. Gimana akhirnya dia mau setuju jadi songwriter dan jadi produser untuk main, dan sesuaikah dengan ekspektasi kalian?
2: Sesuai dengan ekspektasi sih sesuai ya.
0: Oh iya dong, iya harus di bold itu.
2: Tapi pertanyaannya gimana caranya dia mau gitu maksudnya? Atau
1: mungkin?
3: Iya.
1: Ya boleh juga.
2: Karena memang ngobrol sama Mas Widi udah lumayan lama dari beberapa tahun lalu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan memang kita kenal beliau secara personal juga.
0: Iya.
2: Suka ngobrol bareng, dan Mas Widi tuh jadi tempat aku minta berbagai macam usulan dan langkah-langkah alternatif dalam perjalanan karir Hi-Fi sebenarnya.
1: Abang-abangan lah ya.
3: Abang-abangan
1: lah ya.
3: Itu lebih ke abang-abangan.
1: Iya.
0: Gitu. Dan emang pas.
3: Emang beneran abang-abangan.
0: Pasnya di lagu ini juga ketemu lah ya. Dari teman-teman Hi-Fi sendiri lewat lagu Main ini kan mengajak pendengar untuk seneng-seneng. Menghargai proses kehidupan. Target atau harapan terbesar kalian bertiga untuk rilisnya lagu ini tuh apa ya?
2: Target.
0: Wih. Langsung dikasih KPI ya bagi nama Heran.
1: Asli.
2: Secara angka sih alhamdulillah kita puas ya dengan apa yang ada sekarang gitu. Karena tentu kita ada di sebuah zaman dimana ada ads, ada booster dan lain-lain ya. Tapi di rilisan kali ini tuh kita pengen tahu dulu kalau memang semua secara generik dan secara real people supporting itu seperti apa, dan
3: balik lagi ke
2: ternyata alhamdulillah
3: masa-masa dulu lah ya,
2: secara angka kita puas sih dengan angkanya, cukup puas dengan itu. Nah lalu apalagi KPI-nya kita pengen
1: Hi-Fi Lisius puasnya. Hi-Fi Lisius.
2: Alhamdulillah sih responnya baik dan dukungannya sama Kay juga terasa, karena dari situ teman-teman punya lebih banyak kesempatan buat dengar karakter vokalnya Kay seperti apa. Meskipun memang Kay juga harus punya tanggung jawab untuk membawakan lagu-lagu Hi-Fi yang sebelumnya. Tapi kan mereka juga berhak
3: dimarahin tuh, Ma.
2: Mereka juga
3: Hi-Friends Mas.
1: Hi-Friends.
0: Hi-Friends-nya yang nulis.
1: Lu kayak enggak tahu gua lu.
3: Tenang aja.
1: Semua yang datang sini gua kasih Lisius, tenang aja. Iya.
0: Oke. Itu dia. Jadi memang kamu juga ada ada PR untuk membawakan lagu-lagu yang pasti sebelumnya pasti. Dan itu akan jadi satu journey tersendiri sih. Mungkin yang terakhir?
1: Ya, yang terakhir nih ya. Coba kasih sedikit pesan penyemangat buat sahabat suara atau pendengar di luar sana yang mungkin lagi capek banget sama hidupnya. Asik. Biar mereka nih bisa enjoy dengerin main dan gak gampang nyerah.
3: Gak semua capek sama stres tuh obatnya istirahat. Siapa tahu kita perlu main dulu, baru istirahat.
4: Kalau gue coba cerita deh.
1: Cerita ya. Ceritanya sama siapa nih masalahnya?
4: Sama siapa aja?
1: Sama siapa aja?
4: Sama siapa aja bebas.
1: Yang bebas ya.
4: Ya mungkin orang yang random mungkin justru lebih aneh lagi.
0: Satu lagi kak. Oh silakan. Jadi, silakan.
3: Belakangan tuh kita dalam mengkampanyekan, lagu main ini. Kita tuh mencoba mengajak teman-teman semua untuk main di dunia nyata.
1: Main beneran.
3: Dan itu menimbulkan kerinduan tersendiri ya. Dan itu kayak wah seru banget. Kayak kita kemarin main sama, kita main petak umpet apa, tak benteng.
4: Beneran main sama komunitas bermain.
3: Seru habis. Komunitas rollerblade, skateboard, fingerboard,
0: sepeda.
3: Dan sepeda gitu ya. Dan sama itu ternyata bisa menjadi obat yang manjur buat apa namanya berbagai macam stres mungkin gitu. Dan mungkin zaman sekarang orang lebih suka lari ke HP karena itu lebih mudah. Mungkin gak ada salahnya untuk coba kembali ke dunia nyata untuk bersosialisasi, bermain.
4: Banyak sekarang opsinya kok untuk mau main. Kayak lu datang ke satu komunitas, lu bisa cari di sosial media dengan sangat mudah. Ya udah langsung aja datang, cuy. Lu lagi stres kan? Datang aja udah.
0: Datang aja.
4: Lagi sedih, datang aja. Siapa tahu di tempat itu
1: ada, makin stres ya?
4: Iya. ada orang yang bisa, kayaknya gue bisa nih cerita sama dia.
1: Benar.
0: Yang perlu dimulai keluar aja dulu dari ketakutan atau anxiety lo atau keribetan dan kekalutan itu. Nanti begitu melangkah pertama kita coba main touch grass kalau kata anak-anak sekarang kan.
1: Grounding.
0: Gitu kan.
1: Meluk puun ya.
0: Dari situ baru akan happy bersama. Ada yang ingin disampaikan kepada sahabat suara, kepada Hi Friends, kepada semua yang sedang menyaksikan, silakan.
3: Teman-teman sahabat suara semua bisa ngikutin suara dan lainnya, terutama yang di sini ngefollow, ngikutin dari beberapa waktu di live dan lain. Pasti punya ketertarikan dan rasa cinta yang lebih terhadap musik Indonesia. So terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak.
4: Support semuanya musisi Indonesia. Didengarkan
3: khusus lagu Indonesia kan?
1: Yes, khusus lagu Indonesia. 100% musik Indonesia.
0: Yes.
1: Terima kasih dukungannya.
0: Thank you. Kita akan sama-sama mendengarkan Hi-Fi sebagai lagu penutup. Jangan pulang please. Kita mah gak pulang, orang mereka mau show di depan.
1: Nonton. Kita sekalian pamit ya, Jill.
0: Kita sekalian pamit. Kan kita backing vokal.
1: Lah iya.
0: Iya kan, aku backing vokal, dia dancer.
1: Nah,
0: terima kasih kakak-kakak.

0: Keluarga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: diskon 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: modelnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah lututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
0: gak salah. Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
1: Wah,
2: ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilutin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lembek. Rudal lemek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras.
0: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan?

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bel Rasan Devi menemani kamu yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, atau yang masih lembur di kantor. Let's go, let's go, let's go.

0: Bril, mau titip salam dong. Atau laporan aja kayak gue lagi di sini nih, lagi macet karena tadi gue habis ketilang polisi, jujur. Ada-ada aja. Boleh ya reportnya di WhatsApp aja di 0816-114-1014. I'll be back after few songs. Stay tune on 101.4 FM. Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Seperti

0: ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
1: Iya, iya.
2: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Cameo Beach, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Yutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
3: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari kos-kosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
2: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasan Davina menilo di nongkrong bareng Beryl, of course, every Monday to Friday. Let's go, let's go, let's go. Mau bacain respon-respon dulu ada di WhatsApp gue nih. Gila, harusnya kalau jalanan rame, responnya di malam hari ini di WhatsApp juga rame. Karena kan gabut ya, kan ngapain nih kan ngeliatin macet ya, gitu-gitu aja. Jakarta macet lagi, ya gak sih guys? Oke, kita mulai dari siapa nih ya yang pengen update traffic di malam hari ini. Tadi ada komennya kok ngilang lagi, capek deh gue. Oke, ini dia. Dari Aldo. Halo bang, gue sekarang lagi otw balik ke Bekasi, macet juga nih, gimana nih bang? Kalau bocah Bekasi mah kita mah harus sabar-sabar be guys ya. Bentar, ada lagi nih. Nadia, lagi makan malam nih sama main-main gue. Iya. Makan malam di mana Nat? Boleh dong disebutin tempat lo makan malam di mana gitu loh. Abis itu kasih review ke gue, karena kan gue butuh. Ya kadang-kadang kan gue juga pengen surprisein my bini gue. Iya. Jadi kayak gue harus butuh review dari lo juga sahabat suara. Ada dari Kevin, Bekasi lagi. Udah sampai rumah nih Ber, lagi nemenin nyokap lagi main ke rumah gue. Wes. Biasanya kalau orang punya rumah di Bekasi, nyokapnya itu juga rumahnya di Bekasi, gak jauh-jauh amat. Misalkan rumah lo di Kemang Pratama, nyokap lo di Galaksi gitu Be, udah. Enggak selalu ya. Ada Sarah, lagi sendirian di kamar, baru putus 3 hari lalu. Waduh. Ya sebenarnya sih gak ada pacar tuh privilege buat lo Sar. Jadi kayak aman aja udah, gak ada pacar ya. Sendirian di kamar, gak ada pacar, gak ada orang tua juga. Yang ada mungkin masalah hidup. Semangat terus ya Sarah. Nanti aku bakal nemenin kamu juga kok di TikTok iswara.network. Karena sebenarnya gue juga nanti pengen nanyain gini nih, ini ada masalah baru. Gue tuh pengen nanya sesuatu yang kayaknya kalau dialamin sendiri tuh agak gampang-gampang susah jawabnya. Bayangin lo sekarang punya pasangan ya, kecuali Sarah tadi habis putus. Iyau. Bayangin lo sekarang punya pasangan, lo sayang sama dia, hubungan kalian baik gitu, nyaman, saling mengisi gitu. Dan lo bahkan merasa kayak ini kayaknya orang yang gue mau deh. Tapi suatu hari orang tua lo bilang, mama sama papa gak suka sama dia. Zam. Berat, deg, jujur. Berantakan pasti, dan biasanya tapi orang tua pasti selalu punya alasan. Biasanya mereka mungkin ngelihat sesuatu yang kita gak lihat gitu sahabat suara. Mungkin bisa karena beda keluarga, beda prinsip, beda background, beda agama, beda cara hidup. Atau mungkin sebenarnya orang tua lo belum kenal lebih jauh aja sama pasangan lo gitu. Tapi gue pengen tahu cara lo ngadepin situasi itu. Karena emang gak gampang tau ngomong kayak, ya gue akan perjuangin lo. Susah. Kalau udah berhadapan sama orang tua apalagi. Teori sama praktek tuh kadang beda server gitu sahabat suara. Nah pertanyaan gue itu tadi ya, kalau orang tua lo gak setuju sama pasangan lo yang lo sayang banget, lo nyaman banget sama dia, kayak ini udah nih gak ada yang bisa, apa ya, udah gak perlu dipoles lagi nih, hubungan udah perfect banget, tapi orang tua lo gak suka. Kira-kira apa yang lo bakal lakuin? Atau mungkin lo punya kalimat jitu untuk ngobrol ke orang tua lo, untuk menjelaskan karena lo pengen memperjuangkan hubungan lo. Kasih tahu ke gue di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Gue butuh insight dari lo ya sahabat suara ya. Gue ulangi lagi nomornya di 0816-114-1014. Danilah.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutar

Or lo kalau misalkan pasangan lo, orang tua lo gak suka sama pasangan lo gitu ya, lo akan tetap memperjuangkan atau enggak? Asik. Itu dia topik malam hari ini ya. Karena kan banyak juga yang kayak, wah gue kalau misalkan udah sayang sama orang, apapun tidak bisa menghalangi ku, termasuk restu orang tua. Ada yang begitu, ada jujur. Nah itu yang gue tanyain. Kalau misalkan ya, orang tua lo gak suka sama pasangan lo, apa yang akan lo lakukan? Apakah lo akan mempertahankan atau lo punya kalimat jitu untuk menghadapi orang tua lo biar orang tua lo tuh suka sama pasangan lo? Fikri dari Bekasi. Banyak orang Bekasi ya pendengar gue. Nyokap gue pernah gak setuju bang sama mantan gue belain mati-matian, ternyata nyokap gue bener. Nah ini nih salah satu cerita yang paling sering terjadi sahabat suara. Waktu itu kita bilang, mama gak ngerti. Beberapa tahun kemudian, ma, ternyata mama benar. Itu siapa yang kayak gitu ngaku. Aurel dari Tangerang. Kalau keluarga gue cuma gak suka karena satu pekerjaan. Kalau keluarga gue cuma gak suka karena status atau pekerjaan, gue gak akan langsung ninggalin pasangan. Gue akan ngerti. Oke, kalau status sama pekerjaan mungkin sekarang kan orang udah open minded ya, jadi kayak bisa lah dipoles-poles dikit gitu. Kecuali kalau udah masalah attitude, mama gak suka pacar kamu tatonya di atas mata. Nah, itu bukan attitude ya, maksudnya kayak penampilan gitu ya. Mama gak suka pacar kamu minum kopinya pakai piring. Ya, janggal sih kalau itu, janggal sih. Kalau lo gimana sahabat suara, coba kasih tau ke gue lagi dong. Kita bahas nih, kita discuss ya. Ada Rahel dari tim advertising and promotion The Flavor Bliss Alam Sutra tuh. Saat ini kami sedang mempersiapkan event tahunan kami, Magnifest namanya. Kami tertarik untuk mengajak iRadio berdiskusi mengenai kemungkinan kolaborasi media partner tuh ya. Coba nih tim iSuara kalau mau tuh collab. Lapor traffic dari Ardi, Semarang lenggang. Oke, tapi BTW ini shipment di sekitar 2-3 bulan belakangan loh. Bintaro tadi agak-agak mendung, tinggal nunggu hujannya aja guys ya. Anyway, sahabat suara, itu topik gue. Kalau misalkan lo sedang menjalani hubungan sama seseorang gitu, dan lo sayang banget sama dia, tapi orang tua lo gak setuju sama pasangan lo, gak suka gitu, apa yang akan lo lakukan? Coba. Ini pasti mungkin beberapa dari lo ada yang pernah mengalami hal ini sahabat suara. Report aja ya di WhatsApp 0816 114 1014. Kita menggalau bersama dulu. Bernadia masuk yuk.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam kedua Beril siaran di Nongkrong bareng Beril. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Let's go. Absen-absen dulu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Mau jawab topik hari ini boleh. Kalau misalkan orang tua lo gak suka sama pasangan lo, apa yang akan lo lakukan? Oke? Okay?

0: orang tuanya gak suka sama lo, atau kebalikannya gitu ya, orang tua lo gak suka sama pasangan lo gitu ya. Bahkan di TikTok ada yang bilang, ini gue sekarang lagi live di TikTok btw, TikTok iswara.network, ada yang bilang udah nikah aja mertua tuh masih gak suka sama beliau. Itu chaos sih kata gue. Bingung pasti lo menjalani hari-hari kayak, apalagi tiap lebaran pasti kan bersua gitu kan, beban pasti. Ini ada dari Naila dulu. Ber, gue pernah ngalamin, bokap gue gak suka pacar gue karena katanya dia terlalu cuek. Ternyata setelah kenal lebih deket, bokap malah jadi sering ngobrol sama dia. Wah, berawal dari yang papa gak suka anak itu, terus menjadi yang, mana dia kok gak ikut? Yay, you did it bro. Coba di sini ada gak yang pernah mengalami hal itu? Oh ini dia. Dari Raka, saya bapak dari dua orang anak. Pertama putra kelahiran 2006, waduh gede tuh om. Kedua putri kelahiran 2010, berarti sekarang berapa? 16 tahun, wah SMA. Urusan berpasangan memilih jodoh, saya tegaskan kepada anak-anak saya. Utamakan berkembang baik sebelum berkembang biok. Kelas om, respect, respect, respect, jujur, quotes itu. Beliau ini megang beliau. Memilah dari perkawanan dan pertemanan, memilih untuk dijadikan sahabat, bahkan pasangan hidup. Begitu nak, wek. Gue dibilang nak dong anjir. Tuh denger. Utamakan berkembang baik sebelum berkembang biak.
1: Sam.
0: Bener, itu bener. Lo simpen di pala lo ya. Berkembang baik dulu baru berkembang biak. Bener. Indra, dih banget topik ini, gue putus karena gak diestuin. Oh, karena beda iman. Ceritain dong, Dra, di WhatsApp, Dra, 0816-114-1014. Bacain satu lagi sebelum kita ke lagu kali ya. Ini ada dari Aurel. Kalau keluarga gue cuma gak... Oh, ini yang tadi, guys. Ntar, mana lagi ya? Fikri, nyokap gue pernah... Lah, ini main tadi juga, gimana sih? Oh ini ada dari Dinda. Kak, mantan gue yang terakhir nyokap gue gak suka banget. Katanya si cowok itu tuh harusnya menuntun kamu. Menuntun Dinda maksudnya. Tapi mungkin yang nyokap rasakan justru sebaliknya gitu. Kayak apa-apa Dinda, apa-apa Dinda, Dinda lagi, Dinda lagi. Sampai Dindanya marah-marah jadi Dinda jangan marah-marah gitu lagi. Aduh. Kalau lo pengen discuss sama gue soal topik hari ini, topiknya adalah kalau misalkan orang tua lo tuh gak setuju sama pasangan lo, gak suka sama pasangan lo, kira-kira apa yang lo lakuin? Atau mungkin lo punya kalimat andalan gitu ya, yang kayak bisa menenangkan orang tua lo untuk akhirnya suka gitu sama pasangan lo, boleh kasih tau ke gue. Tinggal WhatsApp aja di 0816-114-1014 atau mampir ke live TikToknya iswara.network. Kalau pengen curhat panjang boleh, karena akan ada sesi curhat juga. Lo ketik aja apa yang lo rasain, karena mungkin ada beberapa dari lo yang kayak gak bisa diceritain ke orang lain, tapi lo boleh ceritain ke gue. Nama lo akan gue rahasiakan kalau lo mau. Ya, gue ulangi lagi nomornya sekali lagi di 0816-114-1014. Ingat kata om tadi, soal topik hari ini tuh jawabannya cuma satu. Berkembang baik dulu.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei,
3: ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Cameo Beach, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari pos-posan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

mau jadi apa dari Yura Yunita? Mau jadi apa lo sama pasangan lo kalau orang tua lo gak suka? Nah, kita bacain atau kita puterin curhat-curhatan dari sahabat suara. Let's go BTS!

pernah touch bokap. Nih sekali lagi gue tekenin ke lo ya, topik malam hari adalah kalau kondisinya orang tua lo gak suka sama pasangan lo, apa yang akan lo lakuin? Gue pernah touch bokap gue gak suka sama pasangan gue, padahal gue sayang banget sama dia. Yang gue lakukan, gue tanya ke bokap, kenapa bokap gak suka dia? Oke, itu udah pasti ya. Nanya ke orang tua, kenapa gak sukanya itu udah pasti. Oke, it's a basic thing. Jawabannya adalah, ternyata kami beda server. Wah. Tapi gue bilang dulu mama sama papi bisa bahkan sampai nikah. Kenapa aku gak boleh? Coba. Selama ini aku sama dia bisa saling toleransi. Gak ada yang maksa pindah. Oh, pindah. Beda agama. Akhirnya pembicaraan jadi panjang dan akhirnya bokap mau nerima. Tapi pas gue udah butuh sama dia, setelah pacaran 7,5 tahun, buset lama. Terus dia datang ke rumah, bokap marahin dia. Ngapain lagi masih ke rumah kalau udah putus? Waduh! Sejak saat itu gue temenan sama mantan gue itu secara backstreet dari bokap. Tapi gak backstreet dari suami, karena suami gak mempermasalahkan pertemanan gue sama dia. Kayak gue tahu deh. Iya. Dari mantan menjadi teman. Bokap ya, kamu ini udah putus. Saya waktu itu udah sempat bolehin dia sama kamu. Kamu ke rumah saya. Ngapain gue udah putus? Temenan sama mantan ya. Gue udah pernah sih bahas topik temenan sama mantan works atau enggak gitu. Takut bosan orang-orang. Bacain satu lagi boleh. Malam real. Ocai disokin. Dulu gue di posisi orang tuanya gak suka sama gue yang dulu. Gue bilang bapaknya ikut pas awal ketemuan dan anak. Bentar gimana Cai? Dulu gue di posisi orang tuanya gak suka sama gue yang dulu. Gue bilang bapaknya ikut pas awal ketemuan dan aneh memang. Oh, si Ocai bilang ke bapaknya waktu pas awal pertama kali ketemu dan dia ngerasa aneh. Ibunya gak suka karena gue lebih tua 2 tahun. Wailah. Normalnya sih tuh laki belain gue ya. Tapi dia ngilang gitu aja. Sebelum menghilang dia bilang, katanya gue harus terima dan sembuhin luka masa lalunya. Ya gue gak mau lah luka lamanya di... Okay. Ya gue gak mau lah luka lamanya urusan dia lah. Thanks Bear udah bacain cerita hidup gue yang random saat COVID dulu. Oh ini zaman COVID. Iya. Bentar. Oh si laki. Oh gue ngerti. Sebenarnya gini, masalahnya ada dua. Orang tuanya gak suka sama lo karena lebih tua 2 tahun. Lo lebih tua 2 tahun. Itu sepele banget menurut gue. Karena 2 tahun itu tidak ketuaan ya. Bedanya gak jauh-jauh banget. Bahkan ada yang kayak 5 tahun, 6 tahun gitu loh. Terus yang kedua, ini masalah yang paling krusial menurut gue dan yang paling apaan sih lo menurut gue. Yang pertama, laki ini ngilang, laki lo ngilang. Terus yang kedua, pas ditanya kenapa ngilang, bilangnya ya lo si Ocha ini maksudnya, Ocha harus terima karena gue belum sembuh dari luka masa lalu gue dan lo harus terima. Itulah, ya nggak mau lah. Kalau misalnya lo punya masalah lalu, ya itu udah urusan lo. Kenapa jadi gue yang bertugas? Capek tau, bukan urusan gue. Masalah lo, gak usah dibawa-bawa kemari. Dasar lo, dinosaurus kick.

0: tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
1: Okay. Isuara, suara warga Indonesia.

0: kita akan saling memaafkan, ya gak apa-apa, maafin aja. Tapi kalau misalnya orang tua lu gak suka sama pasangan lu, nah ini beda hal. Nah sekarang kita bahas yuk guys, yuk.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.

0: semuanya sahabat suara Jakarta. Dari Sabang sampai Merauke, malam ini kita pengen ngebahas soal najis banget gue ngomong gitu. Ngebahas soal kondisi di mana orang tua lo gak suka sama pasangan lo. Oke. Kita baca nih, ada satu curhatan. Di chat begini ya, ini gue cuma bacain doang, tapi mungkin nadanya kayak gini. Beril! Gitu. Gue pernah banget kayak gini, Ril. Tepat banget 1,5 tahun lalu. Gue muslim, doi Hindu. Awalnya semua oke-oke aja. Gue diterima banget di keluarga dia. Dia diterima juga sama keluarga gue. Parahnya, gue anggap dia mau lock-in. Begitupun dia. Dia anggap gue mau lock-in. Wah, beda nih. Tapi miskom ini yang nyebabin kita sadar. Padahal kita udah di umur mateng. Almost 30. Akhirnya ortu gue bilang, jangan dipaksa. Ortunya dia juga ngomong kayak gitu. Akhirnya kita sepakat buat pisah karena cinta tak berujung gitu. Aduh. Sedih banget sih nih. Sebenarnya dalam waktu 2 bulan setelah pisah, kita kayak masih sering ketemu. Iyalah. Terus akhirnya gue mutusin untuk umroh. Masya Allah. Terus akhirnya gue mutusin untuk umroh. Setelah itu gue gak pernah ketemu dalam kebetulan sama sekali. Sampai 1,5 tahun. Gue ke tempat yang biasa gue datengin sama dia, tapi gak pernah ketemu. Sampai sana sini berusaha buat ketemu, tapi gak ketemu.
1: Tapi Ber, lo tahu apa?
0: 3 hari lalu tanpa sengaja dia ke base camp WFC gue. WFC bukan cuma ayam. Apa gimana nih? Anjrit kata gue. Shaking, deg-degan, panas dingin, sedih, seneng jadi satu semua. Akhirnya gue beraniin diri buat sapa dan duduk semeja sama dia. Ih, kiri film-film anjir. Akhirnya gue beraniin diri buat sapa. Pulang-pulang bukannya gue lega akhirnya ketemu, tapi akhirnya malah tambah kangen lah. Ya iyalah. Sorry, out of topic sedikit ya. But I hope my red string theory is her. Di pala gue juga gitu lagi nyet. Gimana ya Ber? Gue sebenarnya masih mau lanjut, tapi keluarga udah menolak. Keluarga doi juga gitu. Tapi gue ngerasa cinta gue habis di dia.
1: Gila!
0: Sumpah, cinta yang berat itu adalah cinta yang selesai karena technical thing. Maksud gue kayak, ya yang technical aja kayak, apakah ya orang tua gak setuju? Bukan dari lo berdua gitu loh, kayak itu gak bisa tuh selesai mendadak gitu, gak bisa. Pasti ada perasaan-perasaan yang tertinggal dan lu contohnya. Yang dari TikTok gak usah gitu, gak usah kasih tahu real tipsnya. Sama, gue sama biniku juga Hindu. Gue Islam, dia Hindu. Tapi kita bernikah. Ya, tipsnya beda lah, beda. Tiap orang beda itu, bro. Beda. Itu kebetulan gue bisa mendobraknya. Karena ya prinsip orang tua gitu. Mungkin ini tidak terjadi antara Indra dan pasangannya. I feel sorry for you, bro. Sebenarnya ceritanya sedih banget, bener dah. Lo bayangin nih, lo sayang banget sama pasangan lo. Lo gak neko-neko, dia pun gak neko-neko. Terus gak ada masalah apa-apa gitu kan. Kalian cocok banget. Abis itu kayak, tapi yang menyudahi itu bukan kalian. Gak bakal ikhlas dalam waktu dekat pegang omongan gue. Pikiran bener, si Indra juga. Nyariin di tempat biasa ketemu gak bisa. Tapi kenapa lu gak chat aja, Ndra? Chatan aja udah. Telak chatan. Pasti ujungnya kelar baik-baik. Sama kayak Spice tuh. Gue pacaran 5 tahun beda agama. Nenek gue minta kita sutup dan kita sutup baik-baik. Pasti baik-baik. Ya semoga lu dipertemukan ya, Ndra ya. Tapi dipertemukan untuk

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.